0: kendalan.
1: Sana dipindah pihak kita di aliku, atau kawat ditanggung. Ajangan tebat-tebatan, atau pergi.

Selamat siang kembali untuk Anda pendengar RRI Bone yang masih setia mendengarkan kami. Dan saat ini kami hadirkan info akhir pekan untuk Anda hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Cuaca yang cerah, semoga saja bisa mendukung gitu ya aktivitas Anda agar tetap lancar, berjalan tanpa kendala di hari ini. Nah, sebelum saya bagikan informasi di ruang dengar Anda, kita masih akan lanjut dengarkan lagu berikutnya yang dibawakan oleh Datu Sri Siti Nurhaliza dan Ade Govinda, Menamakanmu Cinta. Lagu ini juga sekaligus sebagai lagu untuk mengawali perjumpaan kita di info akhir pekan edisi 4 Juli 2026.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih bersama Ulfa di Info Akhir Pekan. Nah, ketika lelah, salah satu yang menjadi pilihan kita adalah dengan tidur. Kita harap dengan bangun tidur nanti kita akan merasa tubuh lebih segar dan siap untuk melakukan aktivitas yang lain. Tapi nyatanya tidak sedikit juga orang yang justru merasakan sebaliknya, bukan merasa segar, justru merasa pegal, kaku atau nyeri hampir di seluruh tubuh. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa pada saat bangun tidur badan jadi sakit semua? Jadi itu ada penyebabnya, pendengar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Bangun tidur dengan kondisi badan yang sakit-sakit dapat dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kebiasaan saat tidur hingga gaya hidup sehari-hari. Selain itu, kualitas kasur dan bantal juga ternyata dapat mempengaruhi kenyamanan tubuh selama beristirahat. Pada beberapa kasus, rasa nyeri yang muncul saat bangun tidur juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dikutip dari Hinge Health, faktor pertama yang bisa menyebabkan badan terasa sakit setelah tidur adalah posisi tidur yang kurang tepat. Jadi posisi tidur ini punya peran penting menjaga kesehatan otot dan persendian. Tidur dengan leher terlalu menekuk, punggung terpuntir, atau lutut yang terlalu ditekuk dalam waktu yang lama itu dapat memberikan tekanan berlebih pada otot, sendi, dan juga saraf. Akibatnya, aliran darah ke beberapa bagian tubuh itu menjadi kurang optimal sehingga otot terasa tegang saat bangun tidur. Nah, alasan berikutnya adalah kasur dan bantal yang tidak menyangga dengan baik. Kasur yang mungkin terlalu keras ataupun terlalu empuk itu sama-sama bisa memicu rasa nyeri setelah bangun tidur. Jadi kasur yang keras memberikan tekanan berlebih pada bahu, pinggul, dan punggung bawah. Sedangkan kasur yang terlalu empuk itu membuat tubuh tenggelam sehingga tulang belakang kehilangan posisi alaminya. Selain kasur, bantal yang juga terlalu tinggi atau terlalu rendah atau bahkan terlalu lembut juga dapat membuat leher berada pada posisi yang tidak nyaman. Nah, kondisi ini beresiko menyebabkan nyeri pada leher, bahu, punggung atas, bahkan memicu sakit kepala saat bangun tidur. Nah, selain itu adalah karena kurangnya pergerakan tubuh kita sepanjang hari. Jadi jika aktivitas sehari-hari Anda lebih banyak dihabiskan dengan duduk atau berbaring, itu tubuh akan cenderung menjadi lebih kaku. Kurangnya aktivitas fisik membuat otot dan sendi tidak mendapatkan gerakan yang cukup untuk menjaga fleksibilitasnya. Nah, ketika tidur selama beberapa jam tanpa banyak gerak, kekakuan itu bisa semakin terasa. Jadi ini sebabnya kenapa badan terasa sakit saat bangun tidur meskipun tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya. Kalau hal ini, poin ketiga ini mungkin banyak gitu ya dirasakan orang-orang ya, karena apalagi di waktu-waktu libur kita biasanya jadi momen balas dendam gitu ya. Biasanya di hari-hari kerja, di weekdays kita sibuk dengan banyak aktivitas. Jadi kalau senggang saat libur, ya pengennya rebahan aja. Apalagi memang kalau gak ada jadwal sama sekali. Nah, ini ternyata jadi penyebab juga, karena tubuh juga perlu banyak bergerak sekalipun saat libur.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Gak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
6: Ih, gak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
6: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di info akhir pekan dan masih dengan topik yang sama seputar penyebab badan terasa pegal saat baru bangun tidur. Nah, salah satu penyebab lainnya juga adalah kurang minum air putih. Otot itu membutuhkan cairan agar dapat berfungsi dengan baik. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium yang berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi otot ya. Jadi apabila tubuh mengalami dehidrasi sebelum tidur, kemudian tidak mendapatkan asupan cairan selama semalaman, otot menjadi lebih rentan mengalami kram atau pegal saat bangun di pagi hari. Dan pendengar, bukan hanya kurangnya aktivitas, tapi aktivitas yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab tubuh terasa nyeri saat bangun. Misalnya mendaki gunung, bersepeda jarak jauh, atau berkebun seharian ketika tubuh belum terbiasa. Nah, rasa pegal ini merupakan respon alami akibat otot bekerja lebih keras dari biasanya. Umumnya, keluhan akan berkurang setelah tubuh mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup. Berikutnya adalah pola makan yang kurang seimbang. Asupan makanan turut mempengaruhi proses pemulihan otot selama tidur. Konsumsi makanan tinggi gula tambahan, makanan olahan, ataupun makanan yang digoreng secara berlebihan itu juga dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Di sisi lain, kekurangan protein, lemak sehat, vitamin, serta mineral juga dapat menghambat perbaikan jaringan otot. Akibatnya, tubuh lebih mudah terasa pegal dan kaku ketika bangun di pagi hari. Dan penyebab terakhir adalah usia dan kondisi kesehatan. Jadi pada sebagian orang, rasa sakit pada saat bangun tidur itu dapat berkaitan dengan penyakit tertentu seperti radang sendi, fibromialgia, lupus, ataupun multiple sklerosis. Nah, berbagai kondisi tersebut itu dapat menyebabkan peradangan, ketegangan otot, atau peningkatan sensitivitas saraf sehingga tubuh terasa nyeri setelah tidur. Selain itu, pertambahan usia juga membuat otot dan sendi mengalami perubahan secara organik, ya. Kemampuan tubuh untuk pulih tidak lagi secepat saat masih muda, sehingga kekakuan di pagi hari lebih mudah muncul. Oleh karena itu, peregangan ringan, olahraga teratur, serta menjaga kualitas tidur menjadi langkah penting untuk mengurangi keluhan tersebut. Saya review kembali ya, ada 7 penyebab yang bisa membuat badan kita terasa sakit saat bangun tidur. Karena yang pertama adalah posisi tidur yang kurang tepat, kasur dan bantal yang tidak menyangga dengan baik, tubuh kurang bergerak sepanjang hari, kurang minum air putih, aktivitas berlebihan, pola makan yang kurang seimbang, dan terakhir adalah kondisi kesehatan dan juga faktor usia. Jadi kalau Anda merasakan hal yang sama ketika bangun tidur, mungkin Anda bisa introspeksi nih, salahnya di mana kira-kira atau kurangnya di mana, agar ketika beristirahat tubuh juga akan terbangun dalam kondisi yang segar dan fit.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
7: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
6: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
7: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
6: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
7: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
6: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
8: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonek.

0: ada yang mau tanya.
1: Kamu duluan.
0: Enggak, kamu duluan aja.
1: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
0: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

Pendengar, kita saat ini tiba di penghujung kebersamaan kita di info akhir pekan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan. Istirahatnya tidak hanya dari kualitasnya saja, tapi kasur dan posisi bantal, jelas posisi tidur itu juga sangat menentukan ya, agar kita juga bisa bangun dalam keadaan yang fit, tidak ada rasa nyeri ataupun pegal linu di badan gitu ya. Saya selalu untuk Anda dan pendengar Warta Berita, dinamika olahraga siang akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalam.

0: pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI.
1: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat

0: unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali berkarlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur tiga kedua besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melalui set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung kecap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, PO3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu bukti bahwa ini bukan

Anjaya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
2: Iya, baik Zaini. Tim Indonesia menyapa siang hari ini telah mempersiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda pendengar. Kemudian kami akan mengulas penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi beberapa hari lalu. Hingga saat ini, pemadaman masih berlangsung. Berbagai pihak terus berupaya memadamkan api dan mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Kolaborasi antara pemerintah, petugas pemadam kebakaran, dan berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam penanganan kejadian tersebut. Bagaimana perkembangan penanganan kebakaran di TPA Jati Waringin? Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari terjadi? Nanti akan kami bahas dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian, seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara ke ruang dengar Anda. Hari ini kita akan berbincang terkait UMKM kerajinan tangan yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan anak-anak muda. Dan ada juga kuliner khas dari salah satu daerah di Indonesia. Apa saja? Terus dengarkan Pro 3 RRI. Selanjutnya, kami akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi menjadi semakin penting. Literasi digital dan budaya cek fakta menjadi salah satu upaya untuk menekan penyebaran hoax yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana cara mengenali informasi yang dapat dipercaya? Apa saja berita yang beredar yang termasuk dalam kategori hoax akan kami perbincangkan nanti bersama Bung Zek dari MAFINDO. Selain itu, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Beragam informasi penting dan perkembangan terbaru akan kami sajikan secara aktual dan terpercaya sepanjang siaran. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Baik, kita beralih ke informasi mengenai video potensi daerah di mana seorang ibu rumah tangga asal Riau menyulap eceng gondok menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu rumah produksi di Kabupaten Kampar yang mengolah tanaman liar eceng gondok yang memiliki nilai ekonomi. Seperti apa produksinya? Ikuti saya.
4: Eceng gondok seringkali menjadi tanaman liar yang mengganggu bagi sebagian orang. Namun di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanaman eceng gondok justru disulap menjadi kerajinan tangan yang memiliki ekonomi tinggi. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Juniarti, warga desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau ini, memanfaatkan eceng gondok dari rawa-rawa menjadi kerajinan yang cantik. Ide itu didapat setelah melihat dan belajar kerajinan yang kemudian diaplikasikan di kampungnya. Awalnya, ia mengerjakan seorang diri, mulai dari mencari eceng gondok hingga menjadikannya produk yang memiliki nilai ekonomi. Seiring berjalannya waktu, Juniarti kemudian mengajarkan kepada sejumlah ibu-ibu rumah tangga, hingga akhirnya terbentuklah kelompok wanita berkreasi. Dalam sehari, mereka bisa menghasilkan 2 hingga 3 produk kerajinan.
5: Awalnya tanaman ini tidak berguna dan tidak bermanfaat, dan sekarang kita bisa menjadikan tanaman ini bermanfaat dan berguna karena bermacam-macam produk yang bisa kita buat dari tanaman eceng gondok ini atau disebut juga dengan tanaman gulma. Kita juga dari ibu-ibu PKK yang ada di desa kita, karena sekarang ibu-ibu ini daripada bermenung dan juga tidak bermanfaat, sekarang mereka ingin belajar cara membuat produk ini karena tanpa masyarakat dan juga ibu-ibu, kerajinan ini tidak berarti apa-apa.
4: Harga kerajinan mereka juga tergolong terjangkau, mulai dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah sesuai tingkat kerumitan.
3: Pemirsa dan pendengar RRI Net, tadi kita sudah melihat bagaimana produksi kerajinan tangan dari eceng gondok. Nah, Anda yang tertarik bisa mampir ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sati Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23 sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan pemekaran daerah kepada masyarakat, Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan atau Bamus Pernis menggelar berbagai lomba seni. Salah satunya lomba paduan suara Mars Perjuangan Nias Selatan antar kecamatan. Berikut informasinya disampaikan Anoverly Sulu.
6: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pendopo Bupati Nias Selatan, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan yang ke-23 tahun, digelar satu lomba, dan ini merupakan yang perdana, yakni lomba paduan suara antar kecamatan. Nah, seperti apa liputannya, kami hadirkan dalam Potensi Daerah dari Stasiun Produksi RRI Nias Selatan.

0: Hari jadi Kabupatennya Selatan yang ke-23 tahun akan diperingati pada 28 Juli 2026 mendatang. Tahun ini, Badan Musyawarah Perjuangan Rakyatnya Selatan atau Bamus Pernis menggelar berbagai lomba, salah satunya Lomba Paduan Suara Mars Perjuangannya Selatan. Lomba yang perdana diselenggarakan sejak pemekaran Kabupatennya Selatan ini dibagi dalam 4 zona. Beberapa waktu lalu, 3 kecamatan yang tergabung dalam zona 1, yakni Teluk Dalam, Onolalu dan Fanayama bersaing untuk meraih juara pertama. Ketua BPP Bamus Pernis, Sidi Adil Harita mengungkapkan kebanggaannya atas partisipasi ketiga kecamatan tersebut.
1: Saya yakin dan percaya karena ada sebuah kepercayaan, kedukungan bahwa Nias Selatan ini penuh dengan perjuangan. Maka puji Tuhan di dalam perjalanan perjuangan kita oleh sang legendaris kita, almarhum Hikal Menal, menciptakan sebuah nats atau lagu paduan suara Mars Perjuangan Nias Selatan. Dan puji Tuhan, tahun ini kita mulai untuk kita sebarluaskan di seluruh seantero Indonesia.
0: Dengan mengenakan seragam batik maupun pakaian tradisional khas Nias, para peserta menunjukkan kemampuannya untuk memukau dewan juri. Sebagai salah satu kecamatan yang turut berpartisipasi pada lomba ini, Camat Onolalu walaupun Sarumaha menyampaikan apresiasinya.
2: Kita tampil, kita turut ambil bagian dalam rangka bagaimana mengenang, bagaimana kita mengingat kembali perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, bagaimana bisa terbentuk pemekaran Kabupaten Selatan ini menjadi satu kabupaten yang otonomi. Nah, jadi kita dari Onolalu turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada para dewan juri.
0: Lomba paduan suara Mars Perjuangannya Selatan akan berlanjut di 2 zona lainnya. Pemenang di masing-masing zona akan kembali berlomba pada puncak hari jadi Kabupatennya Selatan. Selain lomba paduan suara Mars Perjuangannya Selatan, panitia juga akan menggelar sejumlah kegiatan seni lainnya, yakni lomba vokal solo, vokal trio, tari kreasi, dan pertunjukan sanggar budaya. Dengan berbagai kegiatan ini diharapkan semangat masyarakat untuk terus mengingat perjuangan pemekaran Kabupatennya Selatan tidak terlupakan, dan sejarah ini juga dapat diketahui oleh generasi muda.

0: Ya, pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nia Selatan. Saya Novel Sulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah yang layak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
3: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novita.

0: Laporan dari sini Novida akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya ya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana keunikan rumah Tempoa yang juga merupakan museum film Jambi. Seperti apa informasinya? Berikut dilaporkan Haris Ahmad.
1: Museum bioskop yang terintegrasi dengan rumah Tempoa Al Galeri yang berada di kota Jambi, salah satunya tempat yang menyimpan berbagai dokumen perfilman, mulai dari proyektor, poster, hingga perlengkapan lainnya. Seperti diungkapkan pengelola Museum Bioskop Tempoa Jambi, Rahmadi, ia juga mengungkapkan terbentuknya Museum Tempoa berasal dari salah seorang pemilik bioskop ternama di kota Jambi. Dan museum ini menjadi museum satu-satunya di Asia Tenggara.
2: Ini kalau berdirinya sejak kapan sih Pak? Ini kan
3: kalau berdiri kita ini sebetulnya kalau gedung kita ini sudah ada sejak tahun 93 kalau gedungnya sendiri. Kalau koleksi kita ada sejak tahun 1996 koleksi yang ada ini. Tapi kita diresmikan waktu itu oleh Deputi Kebudayaan itu di tahun 2018 Mas Aris.
2: Biasanya kalau film-film yang artinya diproduksi ini kan menjadi museum yang memang salah satunya di Asia Tenggara. Apa aja sih Pak mungkin bisa di
3: film saat ini yang paling banyak kalau koleksi kita, kalau koleksi kita dari semua genre ya, dari semua genre, mulai dari horor, drama, komedi, gitu, action semua ada, baik Mandarin, Hollywood, Bollywood, Eropa, gitu, ada semua mas. Kemudian alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan juga, termasuk dalam hal ini kawan-kawan dari RRI juga, gitu, dan stakeholder yang ada sudah lebih dikenal dan sekarang memang dari luar kota atau luar provinsi bahkan dari luar negeri sudah berkunjung ke kita mas.
1: Sementara untuk daya tarik Museum Bioskop Tempoa Jambi, yakni dengan mempertahankan bentuk aslinya dan art gallery, Tempoa tidak hanya menjadi lokasi wisata sejarah, namun hal itu juga menjadi ruang pelatihan menulis, pameran, serta diskusi budaya.
4: Ya, dari Museum Tempoa Jambi, Haris Ahmad melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh dan ramai dengan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novida.

0: Jadi kabupatennya selatan yang ke-23 tahun akan diperingati pada 28 Juni.
1: Baik, kelihatannya akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, laporan dari Cindy Novita. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis dengan video yang akan kami putar tadi.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dalam warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang dalam amplop yang dibawa Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, Suardiman Ambi saat bertemu dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi tersebut sejauh ini baru diperoleh dari keterangan Suardiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu KPK masih akan mendalami keterangan tersebut melalui pemeriksaan saksi maupun juga alat bukti lainnya. Sementara terkait dengan kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Taufik mengatakan hal itu sepenuhnya tergantung pada kebutuhan penyidikan. Hari kelima pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Manggala Agni, Kementerian Kehutanan baru mencapai 30% dari 15 hektar gunungan sampah yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain. Ain.
1: Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan terpantau petugas terus berjibaku dalam memadamkan titik api. Pada hari kelima kebakaran ini, pemadaman kebakaran dari 15 hektar TPA Jatiwaringin baru mencapai 30%. Sejatinya, selain dua helikopter dari BNPB, juga telah diterjunkan 30 personel dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku sekitar 30% dari luasan area kebakaran di TPA Jatiwaringin mulai padam dan terkendali, walaupun kepulan asap dan titik api di beberapa gunungan sampah masih menyala. Johan juga menyatakan pihaknya melakukan penerapan metode injek atau penyuntikan air secara langsung ke dalam titik api. Hal itu di bawah permukaan area kebakaran di TPA Jatiwaringin ini. Dan menurut Johan, penerapan metode injek ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan kedaruratan kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 5 hari ini. Jadi sistem injek nanti akan disampaikan ke semua petugas untuk dibuat pipa dan dilakukan titik-titik api yang ada di TPA Jatiwaringin ini.
2: Dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan assessment kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung masukkan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
1: Informasi yang dimulai RRI, pelaksanaan metode penyuntikan air ke titik api ini nantinya dilakukan langsung oleh petugas gabungan baik itu pemadam kebakaran hingga Manggala Agni. Selain itu, dalam percepatan pemadaman kebakaran ini juga dilakukan pengoptimalan penyiraman air dari udara dengan menggunakan helikopter waterbombing. Di mana saat ini dari dua helikopter jenis Mi-8 AMT terus dioperasikan dengan menggunakan kantung air berkapasitas 4.000 liter untuk pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Selanjutnya, pengerahan 18 unit armada pemadam kebakaran terus dilakukan untuk menyisir titik-titik api yang belum terjangkau oleh unit pemboman air. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, tim kedokteran dan kesehatan Dokes Polri memberikan layanan pemeriksaan kesehatan terhadap warga Kecamatan Rajek yang terdampak paparan asap kebakaran tempat pembuangan air atau TPA Jatiwaringin mau Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, tim Dokes dari unit Polresta Tangerang kini sudah ada sejak Jumat kemarin telah membuka layanan bakti kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Langkah ini dilaksanakan di lokasi pengungsian di Kampung Jungkal, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek. Selain itu, personil Polresta Tangerang juga terus melakukan patroli dan pengamanan permukiman warga yang ditinggalkan mengungsi, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di instansi terkait dalam penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni bertambah menjadi 2.645 orang, sementara 12.666 lainnya mengalami luka-luka. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan gempa bumi merusak 885 bangunan dan menyebabkan 189 bangunan lainnya runtuh. Ia juga menyebut bahwa pihak otoritas telah mendirikan 59 kamp pengungsian sementara untuk menampung warga yang terdampak bencana tersebut. Lebih lanjut, Rodriguez juga mengatakan sebanyak 3.305 personil penyelamat internasional dan 29.567 petugas tanggap darurat masih dikerahkan di berbagai wilayah Venezuela untuk menangani keadaan darurat. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil mengirimkan dua tim speed estafet campuran yang masing-masing diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi, Desak Maderita, dan Raharjati Nursamsa Rajia Salsabila ke putaran final World Climbing Series 2026 Polandia. Robi Desak berhasil menempati peringkat kedua dalam babak kualifikasi setelah menorehkan catatan waktu 11,48 detik, hanya tertinggal 0,2 detik dari pasangan Amerika Serikat Samuel Watson Emahan yang berada di puncak. Sedangkan Raharjati Rajia mencatatkan waktu 11,59 detik untuk bertengger di posisi keempat di antara 32 pasangan yang ambil bagian dalam kualifikasi nomor speed estafet campuran.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung menghadirkan standar baru bagi

0: Museum Nasional. Museum tersebut dinilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Kementerian Agama meminta penyuluh agama Islam berperan aktif sebagai pemeriksa fakta atau fact checker, karena mereka juga diharapkan membimbing masyarakat menyaring informasi keagamaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan. Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Warta Nusantara.
0: Penelitian terhadap ikan purba Colacans yang ditemukan di perairan Pulau Siladen Taman Nasional Bunaken masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut Noni Oktavia melaporkan selengkapnya. Noni.
2: Ya, baik pendengar, ikan purba silakan yang ditemukan nelayan pada 26 Juni lalu itu saat ini telah diamankan di Universitas Samratulangi atau UNSRAT. Tim peneliti bersama Balai Taman Nasional Bunaken belum memulai penelitian sambil menunggu arahan pemerintah provinsi, di mana spesies ikan ini masih dinilai masih segar dan sangat penting untuk mendukung penelitian DNA dan genom. Ketua Internasional Silakan Research Center and Marine Museum, Profesor Kawilarang Warau Alex Masengi mengatakan, hingga kini masih banyak misteri mengenai silakan yang belum terungkap. Salah satunya itu bagaimana kemampuan ikan purba tersebut bertahan hingga saat ini, meski kelompoknya diperkirakan telah punah jutaan tahun lalu. Berikut pernyataannya.
3: Untuk sementara bularisnya belum jalan karena kita tunggu petunjuk dari profesi, karena kan mereka punya. Dan memang spesimen ini dijemput oleh kami dan balai dan untuk sementara ditemukan di UNSRAT, dan ini prosesnya kelutan. Dan untuk penelitian nanti belum pertama, kok dia bisa bertahan? Yang notabene 66 juta waktu sudah punah. Di Indonesia kok ada. Dan lebih khusus lagi, kok cuma ada di daerah kawasan timur yang menarik. Dan mungkin ke depan kami akan mencoba kenapa dia bisa umur panjang gitu. Yang menarik sekali dan banyak hal yang masih rahasia. Kami di bersama dengan Jepang namanya proyek The Phantom Mystery. Banyak hal yang masih belum terungkap. Misalnya jenis-jenis. Misalnya yang dari Indonesia dengan Afrika cuma beda 2%. Yang lain banyak, masih 10%.
2: Prof. Alex juga menerangkan bahwa penelitian ikan purba ini ternyata telah dilakukan sejak tahun 2004. Hingga kini, tim peneliti mencatat sedikitnya 56 spesimen ditemukan di Indonesia dan Afrika Selatan, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Masyarakat, khususnya nelayan, juga diimbau segera melaporkan apabila kembali menemukan ikan tersebut, agar spesimen yang masih segar dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan mendukung upaya konservasi. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Utara menilai Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada 2 Kaltara menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh wartawan se-Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Delita dari RRI Nunukan. Sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini.
1: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston.
0: Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Delita. Delita.
4: Baik, Zeni. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada 2 di Kabupaten Nunukan sebagai ajang melepas beban karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota sangat positif. sekian lama, sekian tahun, dan pelaksanaan Porwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy, bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan, dan meningkatkan integritas.
5: Meningkatkan kualitas terkait dengan fungsi daripada jurnalistik. Paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya, kemampuan beradaptasi dengan era digital sekarang. Ya, wartawan juga kan dituntut untuk menyampaikan berita-berita yang update, berita-berita yang akurat, dan tidak ada unsur hoax ya, pasti berbasis data-data yang akurat.
4: Ia juga menyampaikan juga peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum Porwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi. Ia meyakini kegiatan Porwada ini sangat positif dan bagian dari ajang untuk melihat para atlet dari wartawan untuk mewakili Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. Kemudian akan dipetakan cabor mana saja yang berpotensi mendapatkan medali di kegiatan tersebut. Dari Nunukan, Deli Tareri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 18.000 ibu hamil di Banyumas menjadi sasaran screening HIV. Berikut laporan selengkapnya Damara Sakti. Damara.
6: Ya, baik. Pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana Dinkes KB Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan screening HIV bagi ibu hamil sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan kehamilan. Pada 2026 sendiri, sebanyak 18.000 ibu hamil menjadi sasaran pemeriksaan HIV bersama dengan pemeriksaan kesehatan rutin lainnya. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan pemeriksaan HIV dilakukan saat kunjungan HT Natal atau ANC di fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Screening ibu hamil itu memang sudah merupakan salah satu standar. Seluruh ibu hamil itu dilakukan screening, mas diantaranya adalah ya, sekitar 18.000 ya. Ibu hamil saat ini sasarannya kita ibu hamil ini merupakan program pun juga dilakukan screening di samping screening ya.
6: Dan menurut Arif, di bawah menyebutkan hingga pertengahan 2026 ini telah ditemukan 2 ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi ini masih dapat ditangani agar resiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Dan menurutnya, ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi. Dan ibu hamil yang terdeteksi positif akan mendapatkan pendampingan mulai dari penentuan metode persalinan, pemantauan kesehatan bayi, hingga pemenuhan kebutuhan gizi setelah kelahiran. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sehari pasca kebakaran yang melanda deretan ruko di Jalan Tanjung Pura, Pontianak, hingga hari ini garis polisi masih terpasang untuk penyelidikan dan mengungkap penyebab kebakaran. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rogib. Rogib.
8: Baik, mendengar polisi JRI, peristiwa kebakaran yang melanda kawasan Jalan Tanjung Pura, Pontianak, pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu terdampak ialah toko sepeda elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah akibat kebakaran yang melanda 6 ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak, Aci, saat ditemui di lokasi kejadian, menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes di lahap si jago merah. Jika ditaksir, kemudian mengatakan dialami mencapai puluhan juta rupiah akibat kebakaran tersebut. Saat ini, Aci berupaya mengamankan barang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan di kawasan Jalan Pontianak. Aci menambahkan pada peristiwa kebakaran api mulai membesar sekitar pukul 3 sore kemarin, diduga bersumber dari bangunan tua di samping ruko miliknya. Material bangunan yang dominasi kayu membuat api merambat lebih cepat dengan sangat cepat, tambah kendala akses air yang menghentikan upaya pemadaman. Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah, mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal warga berdempetan juga ikut terbakar, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini, para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Kemudian garis polisi atau garis konsilen juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini juga petugas masih sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang ada di lokasi kejadian. Berikut pernyataan dari pemilik ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak yang ikut terbakar.
9: Ya, jadi pemadam pun tidak mampu ini kan. Agak sedikit air juga kemarin. Jadi mau keluarkan barang juga tidak bisa lagi kan. Karena padatnya lalu lintas kan. Ya, kita pasrah lah. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan dalam saya. Di kluster lah, tempat yang bisa dibayar.
8: 50 ya. Itu kalau kebakaran ini pun menarik perhatian ratusan warga di kota Pontianak memadati Jalan Tanjung Pura Pontianak yang kemudian dilakukan penutupan sementara, kemudian dialihkan arus lintas ke Jalan Gajah Mada dan Ahmad Yani. Kemudian proses pemadaman juga berlangsung cukup panjang, mulai dari sore hingga malam hari, sekitar jam 10 malam baru selesai dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran gabungan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana Damkarmat Kota Yogyakarta mengaku sempat mengalami kendala saat memadamkan kebakaran yang melanda bangunan Rama Biliar. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea. Vika.
10: Iya, baik pendengar, sebuah tempat hiburan Rama Biliar dan Kafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Kota Yogyakarta ini dilanda kebakaran pada Jumat pagi sekitar pukul 8. Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9:30 WIB, api telah berhasil dipadamkan, namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Kepala Dinas Damkarnat Kota Yogyakarta, Tauhid, mengatakan penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Ia juga mengakui sempat terkendala dalam memadamkan api. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Damkarnat Kota Yogyakarta di lokasi kejadian.
11: Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak. Meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang nampaknya terbakar. Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
10: Iya, baik pendengar, objek yang terbakar ini merupakan ruangan kafe maupun tempat untuk biliar. Dan dalam kejadian tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, Damkarnat Kota Yogyakarta mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran, yakni 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM. Selain itu, sejumlah ambulans dari PMI dan juga swasta juga berjaga di lokasi. Saat ini sudah terpasang garis polisi di lokasi kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak pelaku kelembagaan ekonomi terus meningkatkan kapasitas organisasi melalui kegiatan Summer Weekend. Berikut informasinya disampaikan Tri Putri Handayani. Tri.
12: Baik. Dalam kegiatan Summer Weekend di Kabupaten Sanggau, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Supiar Juliansa mengajak Koperasi dan Kredit Union atau CU untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan serta menjalankan fungsi organisasi secara optimal. Menurut Supiar, Koperasi dan CU memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh pengurus diharapkan tetap aktif melaksanakan kewajiban organisasi, mulai dari penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT, pengembangan kapasitas kelembagaan hingga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Saya juga berharap koperasi di Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Dengan tata kelola penggerakan ekonomi yang semakin baik dan kelembagaan yang semakin kuat, keberadaan koperasi dan CU diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau.
13: Dan kami harapkan ke depan bahwa koperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sanggau, menjadi sokoguru perekonomian di Kabupaten Sanggau. Koperasi, CU, dan lain-lain untuk tetap aktif melaksanakan kewajibannya, baik itu di dalam melaksanakan RAT maupun pengembangan kapasitas serta juga pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya itu dengan baik. Pada kesempatan ini diharapkan dengan koperasi yang betul bahwa ekonomi Kabupaten Sanggau akan menjadi bertumbuh dengan cepat.
12: Kopir menegaskan penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan komitmen seluruh pengurus dalam mengembangkan organisasi secara berkelanjutan. Ia berharap koperasi dan CU di Kabupaten Sanggau terus tumbuh semakin profesional dalam pengelolaannya serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Putri Andayani, Ketua 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan capaian cek kesehatan gratis CKG pada usia sekolah akan selesai dalam 2 bulan ke depan. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya. Ima.
14: Baik, terima kasih Zaini. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya sedang memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian yaitu sebesar 30%.
15: Jadi saya
14: target 2 bulan diambil merespon dari realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan data terbaru, posisi Sampang saat ini masih baru mencapai posisi 12 di Jawa Timur, yaitu capaian kabupaten baru sebesar 12,31% dari keseluruhan sasaran CKG usia sekolah. Dari pemetaan yang dilakukan, akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik data di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini, disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Data siswa yang bermasalah tidak lagi diurus secara perorangan oleh petugas puskesmas, melainkan dikumpulkan secara kolektif untuk mendapatkan validasi NIK dari Dispenduk Capil, sekaligus pemutakhiran data siswa lembaga diniyah dan madrasah di Kemenag Sampang. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Dari Sampang, Madura, Ima Fadilah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali ya, pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya.
16: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
17: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
18: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
19: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
20: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
18: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pawai Budaya Festival Irau Tengkayu 15 resmi dibuka di Stadion Datu Adil hari ini. Acara ini merupakan bagian dari agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Berikut informasinya Setia Widadi. Setia.
2: Terima kasih. Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntaka. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau 7 dulu yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Khairul menegaskan konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional. Bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional. Berikut pernyataan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul.
3: Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam itu masuk di K100 dan 100 Pai Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun supaya kita bisa naikkan ke minimal 45 kalau bisa ke 8 Karisma Event Nusantara.
2: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo menggelar IKM Fest 2026 sebagai upaya menggeliatkan industri kreatif menengah furniture di sentra IKM Srikayu Solo. Berikut informasinya disampaikan Siti Fatima. Siti.
4: Pemerintah Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UKM serta sektor ekonomi kreatif khususnya industri furniture dan kerajinan kayu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pasar melalui e-katalog pemerintah serta promosi produk ke tingkat nasional hingga internasional. Wali Kota Solo Respati Ardi dalam sambutannya Srikayu Furnifest 2026 mengatakan sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 18 subsektor memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Salah satunya subsektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah industri furniture dan kerajinan berbahan kayu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan semakin terbukanya pasar bebas menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk mampu memasarkan produk hingga menjangkau konsumen secara lebih luas, seperti yang diungkapkan Respati.
5: Ini harus dimulai terlebih dahulu oleh jajaran pemerintah kota. Kami bekerjasama sama LKPP masuk ke e-katalog dulu. Yang melayani atau yang membeli harus dari pemerintah dulu. Ada dua market yang kita bagi, kita pasarkan langsung sebetulnya. Satu,
4: Respati menambahkan strategi pemasaran yang dilakukan Pemkot Solo dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama pasar pemerintah melalui pemanfaatan e-katalog. Pemerintah bersama Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian akan mendorong produk-produk furniture lokal masuk ke marketplace pemerintah serta melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Selain itu, Pemkot akan menjalin promosi dengan pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia agar produk furniture Solo dapat menjadi bagian dari pengadaan dan jasa pemerintah. Strategi kedua menyasar pasar swasta dan ekspor. Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Solo Agung Riyadi mengatakan, Srikayu Furniture Fest 2026 digelar pada 4 hingga 6 Juli 2026 di Sentra IKM Mebel Srikayu dengan mengusung tema Smart and Sustainable Living Route to Interfaith Expo 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Interior and Furniture Expo 2026 serta bertujuan mempromosikan industri furniture Kota Solo kepada masyarakat, investor, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Agung menambahkan, Pemkot Solo juga terus mendorong produk furniture lokal masuk e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebanyak 25 komunitas ambil bagian dalam pameran tersebut yang memamerkan handicraft, furniture, serta kuliner. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masa libur sekolah dan progres pemindahan armada angkutan umum Terminal Cicahem, Kota Bandung, berdampak pada peningkatan aktivitas di Terminal Lewi Panjang. Berikut informasinya Atep Burhanuddin. Atep.
0: Ya, baik, coba pendengar. Aktivitas di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan setelah pemindahan sebagian besar armada bus dari Terminal Cicahem. Kondisi tersebut semakin terasa pada masa libur sekolah, di mana jumlah penumpang meningkat hingga 50% terutama pada akhir pekan. Kepala Terminal Lewi Panjang Asep Hidayat mengatakan lonjakan penumpang paling tinggi terjadi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya perpindahan armada ke Terminal Lewi Panjang yang dibarengi dengan musim liburan membuat terminal menjadi jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Ia menjelaskan pada hari kerja peningkatan jumlah penumpang berkisar sekitar 20%. Sementara itu saat akhir pekan dan libur sekolah jumlah masyarakat yang memanfaatkan transportasi bus antar kota antar provinsi meningkat cukup tajam. Menurut Asep, tujuan perjalanan yang paling banyak diminati penumpang selama masa liburan adalah kawasan wisata seperti Bali dan Pangandaran. Kedua daerah tersebut menjadi destinasi favorit masyarakat yang memanfaatkan momentum liburan sekolah bersama keluarga. Dari sisi operasional, Terminal Lewi Panjang kini melayani lebih dari 150 armada bus dari berbagai perusahaan otobus atau PO. Namun berdasarkan pengaturan operasional yang dilakukan pihak terminal, sekitar 100 armada menjadi yang paling aktif melayani keberangkatan setiap harinya. Asep menyebutkan PO Bus Budiman menjadi salah satu operator dengan jumlah armada terbanyak yang beroperasi di Terminal Lewi Panjang. Secara keseluruhan terdapat sekitar 100 perusahaan otobus yang kini beroperasi setelah proses pemindahan dari Terminal Cicahem.
3: 100 penumpang juga ada peningkatan.
6: Ya,
3: dengan liburan anak sekolah ada peningkatan. Kita masuk 20 bus, Pak. Dari 20 PO.
6: Total busnya berapa?
3: Ya, kurang kan beda-beda ya, satu bis itu ada dapat habisnya sekitar kalau 150 bil lah.
0: Pihak pengelola Terminal Lewi Panjang memastikan seluruh pelayanan kepada penumpang tetap berjalan normal meski terjadi peningkatan aktivitas. Pengaturan keberangkatan bus, arus kendaraan hingga pelayanan di area terminal terus dioptimalkan agar penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman selama periode libur sekolah. Dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta beralihnya aktivitas bus dari Terminal Cicahem ke Terminal Lewi Panjang, terminal kini menjadi salah satu pusat keberangkatan utama angkutan antar kota antar provinsi di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkolaborasi dalam memajukan desa-desa di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Hendra Asa. Hendra.
7: Ya, saya dan juga terdengar memang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan mitra sejajar pemerintah desa untuk membangun desa dengan perencanaan dan juga fungsi pengawasan pada upaya membangun daerah, lebih khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, kedepannya semakin lebih baik. Dengan ini, sehingga pemerintah daerah dan desa serta BPD maksud kami melakukan APEDNAS dalam wadahnya sebagai bentuk optimalisasi jaga desa yang menjadi tugas-tugas dari Kejaksaan atau Jaksa Garda Desa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaut. Ketua DPRD Talaut sendiri, Engelbert Gustavidi, mengatakan mengapresiasi hadirnya APEDNA bisa lebih memperkuat dan juga konsolidasi sinergi antara pemerintah kabupaten, desa, serta aparat hukum dan juga badan permusyawaratan desa dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada program dan penganggaran di desa, khususnya pada pengelolaan dana desa. Sementara dari daerah Talaut sendiri, ada beberapa desa yang sementara dilakukan pemeriksaan akibat dari penyelewengan atau tidak kesesuaian data dari pengelolaan dana desa tersebut.
6: Apa yang terjadi hari ini, sebagai gubernur tentunya merasa bahwa ini sangat penting untuk pemerintahan Kabupaten Talaut. Sebab selama ini kan kepala desa lagi belum terlalu pandai mengelola keuangan desanya, maka dengan adanya kepala Teknas ini, di dalamnya adalah membantu. Dari pihak DPR justru mempermudah juga fungsi pengawasan. Artinya bukan DPR tidak mau mengawasi jalannya pemerintahan desa, tapi setidaknya dalam sisi pengelolaan keuangan desanya juga sudah terbantu dengan
7: APEDNA sendiri. Menurutnya ini akan dilakukan bimbingan teknis oleh pemerintah dan juga kejaksaan dalam upaya melatih pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Talaut sampai dengan daerah Miangas, karena memang beberapa dari kepala-kepala desa maupun bahkan pemusyawaratan desa belum terlalu memahami cara pengelolaan dana desa yang tepat untuk penyerapan anggaran yang dilakukan, karena memang ada beberapa, melihat dari beberapa kasus yang sementara berproses saat ini, beberapa kepala desa terjerat dengan penyelewengan anggaran dana desa tersebut. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Harga emas Antam di Logam Mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Harga logam mulia tersebut naik Rp19.000 per gram dan melanjutkan tren positif selama 2 hari berturut-turut. Melansir laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.670.000, sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.429.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit tropis yang terabaikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
10: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan prambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
11: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
10: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Sementara itu, salah seorang warga, Septi, mengaku ia sudah mendapatkan sosialisasi terkait penyakit kusta di posyandu. Dengan adanya sosialisasi ini, ia merasa terbantu karena bisa lebih waspada terhadap penyakit kusta.
12: Iya, kemarin waktu jadwalnya posyandu, di sana juga ada petugas yang mensosialisasikan terkait penyakit kusta. Makanya kami tahu apa itu penyakit kusta dan kedepannya kami bisa waspada sebisa mungkin menjaga kesehatan.
10: Pencegahan penyakit kusta adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan penyakit kusta. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pekan Raya Sumatera Utara resmi dibuka dan ditargetkan dikunjungi 300 ribu orang selama satu bulan pelaksanaan. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
13: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 pada Jumat malam kemarin. Dalam kata sambutannya, Surya mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Sumut, sekaligus momentum memperlihatkan berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat, investor, dan pelaku usaha. PRSU menjadi etalase pembangunan sekaligus wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah, menarik investasi, dan menggerakkan perekonomian Sumatera Utara.
14: PRSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, teknologi, olahraga, dan inovasi dalam ekosistem yang saling menguatkan. Dan dengan demikian manfaat penyelenggaraan PRSU tidak hanya dirasakan selama berlangsungnya kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
13: Sementara, Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara PPSU, Ferry Indra mengatakan, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun 2026 menjadi momentum istimewa karena memasuki usia emas penyelenggaraannya. Sebanyak 33 kabupaten kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi dengan menampilkan produk unggulan daerah, peluang investasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta kekayaan budaya Sumatera Utara.
15: PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas dengan semangat kolaborasi tradisi bangkitkan inspirasi. Tema ini menggambarkan semangat untuk menyatukan keragaman budaya, kreativitas, inovasi, dan potensi ekonomi Sumatera Utara dalam sebuah kolaborasi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. PRSU ke-50 akan berlangsung selama 31 hari mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di area Pekan Raya Sumatera Utara dengan target kunjungan lebih dari 300 ribu pengunjung. PRSU tahun ini hadir dengan wajah yang berbeda. Mulai tahun ini kami melakukan transformasi besar dengan menjadikan PRSU sebagai panggung milik warga Sumatera Utara.
13: Lebih lanjut, Ferry menyebut PRSU tahun 2026 menghadirkan tiga area utama, yakni panggung budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat, panggung landmark sebagai ruang interaksi masyarakat, serta panggung utama untuk berbagai pertunjukan dan kompetisi kreativitas. Dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 19 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional. Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh pengelola melakukan evaluasi secara ketat. Berikut informasinya Januar Fahmi.
16: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
17: Itu kan keputusan dari pusat. Oh. Ya. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak bisa tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
18: Yang bisa sepeda ada berapa, Bu?
17: 19. Ya, untuk Kabupaten Sidoarjo dari 178. Ya.
1: Oke.
17: Suka ya? Kembangkan sendiri Sidoarjo damai, Sidoarjo baik.
1: Hop.
17: Okay?
16: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional higienitas dapur, kualitas penyajian makanan hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
19: Lantai epoksi memang karena sudah kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi seperti itu.
20: Terus targetnya untuk diperbarui kapan Pak?
19: Kami sekarang sudah bergerak, sudah berjalan untuk start mulai pekerjaannya.
16: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
22: Warta Nusantara.
23: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
24: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
22: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
23: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
22: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard, Sari Berita. 15 badan usaha di Makassar, Sulawesi Selatan belum memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN hingga Mei 2026. Tim SAR gabungan temukan Nawir, 60 tahun, warga Bone dalam kondisi meninggal dunia. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 15 badan usaha di Makassar, Sulawesi Selatan belum memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN hingga Mei 2026. Laporan Edwin Masud.
2: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo MKS mengungkapkan, ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN, serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
3: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir, bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
4: 15 badan usaha yang
3: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya, belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
4: Pak, mungkin ada himbauan para pelaku usaha yang patuh lah gitu.
3: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN, ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
2: Harapannya BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
1: Legislator DPR RI bagikan 1.000 paket sembako. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
5: Anggota Komisi 3 DPR RI Praksi Nasdem Rudianto Lalo menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di Rumah Aspirasi Anak Rakyat Jalan AP Petarani Makassar Jumat malam 3 Juli 2026. Bantuan diberikan kepada imam masjid, guru mengaji, pekerja keagamaan, pemandi jenazah hingga pengemudi ojek daring. Acara ini juga dihadiri jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, tokoh masyarakat dan ratusan penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Rudianto Lalo mengutip hasil survei Kompas April 2026 yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82%. Naik 10 poin dibanding tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi peningkatan tersebut sebagai bukti profesionalisme Polri, namun mengingatkan agar tetap menjaga kepercayaan dan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang.
6: Inilah kenapa kemudian saya berinisiatif agar anggota kepolisian termasuk Kapolres, Makassar, Kapolres untuk bisa dekat dengan masyarakat. Kami Komisi 3 selalu senantiasa siap diajak berdiskusi, berkomunikasi untuk kita bersinergi, berkolaborasi bersama-sama agar institusi Polri bisa dicintai oleh masyarakat.
5: Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Arya Perdana serta Karo Ops Polda Sulsel Brigjen Pol Bambang Wijanarko menegaskan keamanan kondusif tak lepas dari sinergi erat antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi demi keamanan dan kesejahteraan bersama.
1: Tim SAR gabungan temukan Nawir, 60 tahun, warga Desa Malindrung, Kecamatan Libureng dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Firdaus Gafar.
7: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Nawir 60 tahun warga Desa Malinrung Kecamatan Liburung dalam kondisi tidak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Walana di Desa Matiro Deceng Kabupaten Bone. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian. Dijelaskan jika operasi pencarian dilakukan selama 2 hari oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan masyarakat setempat. Setelah ditemukan jenazah korban, kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Lanjut Masrur, peristiwa naas tersebut bermula saat Nawir bersama beberapa anggota keluarganya hendak menghadiri acara keluarga di Desa Matiro Deceng. Mereka menyeberangi jembatan di wilayah Desa Matiro Deceng, Kecamatan Libureng. Saat melintasi jembatan, korban diduga terpeleset hingga terjatuh ke sungai yang saat itu memiliki debit air yang cukup tinggi akibat arus yang deras. Menurut Masrur, keluarga yang berada di lokasi sempat berupaya memberikan pertolongan, namun derasnya arus sungai membuat korban tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya terbawa arus.
8: Di hari kedua pencarian atas nama Nawir umur 60 tahun ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Adapun lokasi penemuan kurang lebih 200 meter arah barat laut dari lokasi kejadian posisi ditemukannya korban. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing.
7: Masrur menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika debit air meningkat dan arus menjadi deras akibat cuaca yang tidak menentu.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
9: Setelah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba dalam 6 bulan terakhir dalam tahun 2026 yang bernilai puluhan miliar rupiah, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar terus menelusuri tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkoba tersebut. Dalam pengungkapan narkoba Mei hingga Juni 2026, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mendalami uang hasil tindak pidana narkoba jaringan internasional melalui Pekanbaru Riau, masuk Jakarta hingga ke Makassar. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Luli Febriantara mengungkapkan pihaknya bersama tim melakukan pendalaman pengungkapan narkoba jenis sabu

0: kejaksaan dan juga pengadilan, dan akhirnya dikeluarkan penetapan penyitaan. Nah, dari situ kita lakukan pemblokiran terhadap rekening yang digunakan itu dengan total yaitu isinya 2,3 miliar sekian.
1: Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Lulik Babriantara, dari penindakan peredaran gelap narkoba dari Januari hingga Juni 2026, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menyita narkoba sebanyak 40 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G.
2: Personil Reskrim Polrestabes Makassar menindak pelaku balap liar, kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
1: Komplotan pelaku balap liar di Kota Makassar kembali marak di jalan raya, dilakukan para remaja mengakibatkan warga resah, terutama pengguna jalan, kemudian melaporkan ke Polrestabes Makassar. Menindaklanjuti laporan warga adanya balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani dan Jalan Petaran Selatan Kota Makassar, tim unit Jatantras Polrestabes Makassar langsung menuju lokasi balap liar tersebut. Melihat kedatangan polisi, para pelaku balap liar kocar-kacir melarikan diri sehingga saling kejar-kejaran pun terjadi antara personil Polrestabes Makassar dan para pelaku balap liar. Kepala unit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti laporan warga yang resah terhadap aksi balap liar di ruas jalan raya di Kota Makassar. AKP Sangkala mengatakan dari hasil penindakan balap liar, tim Jatantras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 14 orang pelaku balap liar yang rata-rata masih remaja, serta barang bukti sepeda motor yang digunakan balap liar di jalan protokol. Menurut Kanit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala, ke-14 remaja yang berhasil diamankan di lokasi balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kecamatan Panakukang, dan Jalan Petaran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawa ke posko Jatantras untuk menjalani pembinaan, dipanggil orang tuanya. Sepeda motor yang digunakan balap liar diserahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk dikenakan denda tilang karena berbagai pelanggaran berkendara.
2: Polres Bone sabet dua penghargaan pada perlombaan fungsi teknis lalu lintas tingkat Polda Sulawesi Selatan. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan pada perlombaan fungsi teknis lalu lintas tingkat Polda Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 baru-baru ini, di mana penghargaan tersebut diserahkan pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Apel Mapolda Sulsel. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan capaian ini menjadi bukti keberhasilan Satlantas Polres Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Dikatakan dua penghargaan yang berhasil diraih yakni juara dua lomba pelayanan Satpas sebagai apresiasi atas peningkatan standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM, serta juara tiga lomba Polantas Menyapa yang menjadi pengakuan atas keberhasilan membangun komunikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan humanis dan edukatif. Lanjut Sasram, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil Satlantas Polres Bone. Olehnya itu akan menjadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat.
4: Capaian ini menjadi bukti keberhasilan Satlantas Polres Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Dua penghargaan yang berhasil diraih yakni juara dua lomba pelayanan Satpas sebagai apresiasi atas peningkatan standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, serta juara tiga lomba Polantas Menyapa yang menjadi pengakuan atas keberhasilan membangun komunikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan humanis dan edukatif.
3: Ditambahkan, prestasi tersebut semakin mempertegas komitmen Satlantas Polres Bone untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat Hari Bayangkara ke-80, yakni menghadirkan Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
2: Pendengar dan pemirsa, NPC Sulsel gencarkan audiensi

0: membahas penyelenggaraan Peparprov dan sosialisasi. Laporan Zainal Abidin.
1: National Paralympic Committee atau NPC Sulawesi Selatan menggencarkan audiensi ke sejumlah instansi dalam rangka membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Provinsi atau Peparprov Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026, sekaligus melakukan sosialisasi mengenai keberadaan organisasi tersebut di Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua 1 NPC Sulawesi Selatan, Erlangga Wahyu Pratama, saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi. Erlangga menyampaikan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan kunjungan ke sejumlah instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulsel dan DPRD Sulawesi Selatan untuk membahas perkembangan organisasi NPC Sulsel, pembinaan prestasi atlet paralimpik, serta persiapan penyelenggaraan Peparprov mendatang. Ia menambahkan audiensi terbaru dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka mensosialisasikan keberadaan NPC Sulsel sesuai arahan dari NPC Indonesia Pusat.
2: Di beberapa bulan terakhir ini, terutama di bulan Mei sampai Juni itu, memang kita ada beberapa kali audiens dengan Pak Kadis, dengan Ibu Ketua DPRD. Tentu ini terkait dengan progres secara umum NPC Sulawesi Selatan dan pembinaan prestasi. Sisanya ya tentu terkait dengan event akbar kita dari Sulsel, yaitu Peparprov. Kemarin kita ke Kejati Sulsel untuk kita melaksanakan audiensi ke... Langsung diterima oleh Pak Kajati kemarin, Pak Sila Papulungan. Cuman ini lebih kepada penguatan dan sosialisasi keberadaan NPC Sulawesi Selatan. Kita diarahkan dari pusat memang untuk melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Kejati dan Kejari di provinsi, kabupaten, kota masing-masing.
1: Erlangga berharap melalui rangkaian audiensi tersebut, NPC Sulsel dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak, sekaligus semakin menguatkan eksistensinya sebagai salah satu organisasi pembina olahraga paralimpik di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga Anda ikuti lewat TVRI Sulawesi Selatan. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: sudut kota yang tak pernah tidur. Saat lampu-lampu neon retail modern mulai memejamkan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi. Ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman. Namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini kita tidak bicara soal gedung megah. Kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur. Ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih, ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar, terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak. Tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tak buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur, ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan, kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 dari Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi 100% Indonesia ya. Request dan sharing informasi untuk edisi hari ini. Soal langsung kaget, saya pun juga kaget gitu. Ternyata masih kebawa di acara sebelumnya. Oke deh, seperti biasanya Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 333 339 440. Topik kita cuaca panas, lebih pilih tetap di rumah atau masih berani keluar rumah. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, baik itu di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar ataupun langsung juga di 0821 333 339 440. Kita sapa pendengar kita terlebih dahulu. Udah, ada masuk, Dewi kan? Dita Kalar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Gimana kabar Mbak Dewi Dita Kalar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Panas nggak di sana?
2: Gerah.
1: Oh, panas. Nah, biasanya ini kalau lagi cuaca panas seperti ini, Mbak Dewi ini lebih memilih keluar rumah atau ya di rumah aja deh? Lagi malas begitu keluar?
2: Di rumah saja. Males keluar.
1: Tim di rumah aja ya. Nanti kalau ada yang penting baru deh keluar rumah. Oke. Mau menyapa siapa sore hari ini, Mbak Dewi? Silakan.
2: Ada DC7. Ada Ibu Anissa, iya. Ada Pak Radin, Bang Nur Dimaru sama Pak Arfan di Silayar,
1: iya.
2: Ada Bang Aldi, ada Adik Dimas dan Fadil, ada Mbak Tandi dan Hesti di Pare-Pare,
1: okay,
2: Mbak Mustahang, Mbak Rosdana Yasir, Ben Nompo, ada tetanggaku Reza dan Edisa Putra di Cikoang, ada
1: siapa
2: Mbak
1: lagi?
2: Nurmina, M. Nur, Pak Sewang, Mbak Serli,
1: okay deh.
2: Mbak Sinta di MU, Bunda Sansia, Opa Ding, Opa Is, Pak Arjuna, siapa lagi? Pak Kaharudin Beta di Jeneponto.
1: Semua-semuanya deh.
2: Ada, iya semuanya. Itu terakhir ada kakak Anto di Duri dan kakak Ruben di Wajo.
1: Okay deh.
2: Mbak Antri, salami. Lidah kasleomi, sehat selalu.
1: Amin, ucapan yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang ada di Takalar, tim lebih memilih di rumah aja daripada harus keluar rumah ya, karena memang panas gitu. Terima kasih sudah bergabung. Kita menyapa lagi pendengar kita, ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum Sri Sinta.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Posisi di mana nih Sri Sinta?
3: Di rumah.
1: Iya, maksudnya di rumah. Di wilayah mana?
3: Minasa Upa MU.
1: Oh, Minasa Upa MU. Arti kelupaan ya. cuaca lagi panas-panasnya di Makassar, lebih menjadi tim di dalam rumah atau tetap keluar rumah nih Sinta?
3: Tetap di dalam rumah.
1: Karena enggak ada kegiatan atau gimana?
3: Ada kegiatan ya terpaksa keluar ya.
1: Kalau nggak ada kegiatan ya mending di rumah aja begitu ya. Oke deh, mau menyapa siapa nih Sinta, silakan.
3: Mbak Dewi, makasih, sehat selalu. Ada Desi, ada Ama, ada Bunda Sopi, Nurmina M. Nur, Amat Yani, apa lagi, Roma Irama, Pak Rosdana Yasir, Samsa Maisar, Bunda Sopi, Pak Aldi Hidayat, Samsa Putra Tantri, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat sore semuanya.
1: Oke deh.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di hari Sabtu yang cerah ini. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia. Dan kita kembali berjumpa di program Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk hari Sabtu. Hari ini tanggal 4 Juli 2026. Dan sore ini via hadir menemani Anda pendengar hingga di pukul 5 sore nantinya. Lagu-lagu dangdut kembali akan hadir menemani sore Anda. Dan yang ingin bergabung boleh telepon di GSM kami ataupun di WhatsApp RRI Bone di 0851915118901. Hari ini ada lagu dari Ayu Tinting, Cemburu Mantanmu, Bella Nova, Rumput Tetangga, Evita Mala, Takdir. Ada Fildan Cahaya, Gea Yobi, Mau Enaknya Aja. Ada Ika Nurjana, Pohon Cinta, Jirayut, Tiara Tara, Lesti Lentera, Ovi Sofianti, Bahagia Selamanya. Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Rena Morena, Perpisahan Termanis. Ada Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya. Ada Selfie Yama juga, Tak Pantas. Ada Vita Alvia, Berbesa Kasta, dan Ryan Syahid, Ada Apa Gerangan. Yang mau telepon silakan via tunggu di GSM kita sore hari ini, 085191518901. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut, kita. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Irfan,
0: apa kabar Irfan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik panas. Ya, panas. Ya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa ini Irfan? Sore-sore.
1: Lagi duduk.
0: Baiklah. Jadi mau dengar lagunya siapa Irfan?
1: Lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama, judulnya Tak Pantas.
1: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa Irfan?
1: Aduh, anggota sisiku, telepon saya sekolah masih semata.
0: Oke.
1: Aduh, Sterili dan Tiono, aduh, Ida Sumpah Labu, aduh, ke Kalimantan, semuanya pendengar perdandu dan gala kita.
0: Iya.
1: Lucia, sama Gis, sekolah gemsi masih semata, itu cantik.
0: Amin, makasih banyak.
1: Amin, terima kasih kembali, ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune sudah ikut bergabung. Nah, untuk yang lain silahkan yang mau gabung via tunggu di 085191515901. Untuk sore ini watampone sangat cerah pendengar, mungkin di daerah Anda juga seperti watampone yang lagi panas sore ini. Enaknya cari tempat ngadem gitu ya kalau panas seperti ini, atau mungkin cari air sejuk atau air dingin. Nah, selamat sore untuk Anda yang sedang beraktivitas di tengah teriknya sinar matahari sore hari ini. Semoga tetap semangat ya. Dan kita kembali terima telepon. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ribas Dita Cipi ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Ribas?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. Yeah. Riba sore ini mau dengar lagunya siapa?
1: Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana, Pohon Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di Tacipi banyaknya pohon baka ya. Pohon sukun. Lagi musim kan ya di Tacipi kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lagi musim.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Ribas mau kirim salam untuk siapa sore ini?
1: Iya, yeah, lagunya, lagunya untuk sahabat setiaku, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan setiaku selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Ada Uma di Pondre, Pak Nurni di Sinjai. Dengan Jinoti, sembari di siapa lagi, di Sokase. Dan untuk semuanya, tanpa terkecuali. Nah, untuk kita adik Pia.
0: Iya, untuk saya Ribas.
1: Selamat sore, selamat lanjut tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Ribas yang ada di Tacipi sudah ikut bergabung. Kita terima lagi telepon kali ini di WhatsApp RRI Bone pendengar. Bro Dangdut, halo.
1: Dangdut, ada lagi kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Ah, dari Wonsel.
0: Oh, Pak Alwi.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Pak Alwi?
1: Baik, ya. Sehat.
0: Semoga alhamdulillah. Bone Selatan cerah juga kah sore ini?
1: Iya, cerah betul sekali.
0: Lagi panas ya Pak Alwi ya.
1: Panas.
0: Jadi sekarang lagi ngadem di mana nih Pak Alwi? Di bawah rumah kah? Di panrum-panrum?
1: Di dalam rumah.
0: Oh, di dalam rumah saja, depan kipas angin. Oke, iya, deh. Oke. Mau dengar lagu yang mana nih Pak Alwi?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, Takdir.
1: Iya betul.
0: Mau dikirimkan untuk siapa di sore ini Pak Alwi?
1: Dinda Frida di Wajo bersama putra kalilinya cukupannya selamat sore dan semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada juga Jinovi di Campulayu sama Rizkinya. Ada juga Upi di Lapri.
0: Iya.
1: Ada Limbari di Melindrung. Mm-hmm. Ada sahabat Kompi.
0: Iya.
1: Bersama kawan-kawannya di Ketua Adik Ku Astri Dulaulo.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga anggota Sejati Fensire Ribone di Ketua Pak Nurdin Senjaya. Ucapan selamat sore juga Pak Nurdin. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga.
0: Oke.
1: Untuk semuanya pendengarnya dari Bone di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ucapan selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Devia,
0: iya,
1: lanjut
0: untuk
1: juga
0: saya.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, ya.
0: Amin.
1: Yang pertama, iya. Amin. Kasih kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penelpon di awal jumpa kita sore hari ini pendengar. Dan untuk sekarang kita jeda dulu, terima teleponnya. Kita ingin hadirkan dulu persembahan lagu dari Selviama Tak Pantas, lagu pilihan Irfan yang ada di Bone. Dan untuk semua pendengar RRI Bone, tetaplah bersama kami. Program Pro Dangdut masih akan menemani ruang dengar Anda hingga sore nanti di pukul 5.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone, Pohon Cinta, lagu pilihan Ribas yang ada di TCP. Sudah kita hadirkan lagu yang dibawakan oleh Ikke Nurjana Peniara, salah satu penyanyi dangdut yang sampai hari ini karya-karyanya masih bisa kita dengarkan. Dan untuk Anda yang mau gabung, masih banyak lagu-lagu pilihan. Ada Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu, Bella Nova Rumput Tetangga, ada Feel dan Cahaya, ada Gia Yobi Mau Enaknya Aja, Jirayut, Tiada Tara, Lesti Lentera, Ovi Sofianti, Bahagia Selamanya, ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Rena Morena, Perpisahan Termanis, ada Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya, ada Vitalvia, Berbeza Kasta, ada Ryan Syahid, ada Apa Gerangan. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk hari ini, pendengar, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan, kami tunggu teleponnya. Nanti juga kita masih akan dengarkan, pendengar, ya, lagu pilihan Kak Alwi yang ada di Bone Selatan. Ada Evi Tamala dengan Takdir. 0851-1515-1901. Untuk yang sekarang lagi di jalan, tetap hati-hati, tetap perhatikan laju kendaraan Anda, pendengar. Mungkin jalan raya saat ini agak lengang ya, karena ini akhir pekan, tapi di jam-jam 4 sore itu sudah mulai ramai lagi karena masih banyak juga yang hari ini masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan di tempat kerja, pendengar. Jadi tetap hati-hati saja untuk Anda semua, tetap perhatikan laju kendaraannya, apalagi melewati beberapa jalan yang mungkin banyak tempat-tempat persinggahannya. Salah satunya di Jalan MT Haryono, pendengar, ini kalau sore-sore itu mulai macet. Jadi tetap hati-hati saja untuk Anda semua.

0: Nanti di pukul 4 sore kita akan hadirkan dinamika olahraga sore di ruang dengar Anda yang menghadirkan informasi seputar dunia olahraga pendengar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin kalau berita-berita olahraga, mungkin kita saat ini lagi fokus dengan Piala Dunia pendengar ya, dengan drama dinamika dari pertandingan-pertandingan yang disajikan. Mungkin salah satu tim andalan Anda sudah ada yang gugur atau mungkin melaju ke tahap berikutnya. Jadi selamat menikmati euforia dari Piala Dunia yang tentunya juga kami siarkan ya di RRI Bone. Kita terima lagi telepon berikut. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Ya, dicoba kembali di 0851915189901 untuk sore ini. Di WhatsApp juga boleh telepon, boleh berkirim pesan singkat juga pendengar ya. Jadi silakan berpartisipasi sore ini. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Sama Jontor di Bawah Karang.
0: Jontor, apa kabar Jontor? Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oh, baik, alhamdulillah. Iya. Mau dengar lagunya siapa nih Jontor hari ini?
1: Takdir.
0: Lagu Takdir Evi Tamala tadi sudah dipilih sama Kak Alwi di Bone Selatan. Udah dipilih sama Kak Alwi Takdir.
1: Pohon Cinta. Lagunya apa di situ yang itu?
0: Yang masih belum dipilih ada Ayu Tinting Cemburu Mantanmu, Bella Nova Rumput Tetangga sama Vildan Cahaya. Mau yang mana?
1: Vildan Cahaya.
0: Oh, Vildan aja. Mau dikirimkan untuk siapa nih Jontor sore ini?
1: Buat Angka Sotiri Ribu nih. Juga sama Sobat Kompi.
0: Oke, okay. Siapa lagi
1: juga
0: terakhir?
1: Juga sama Pia, okay. Tolong infonya Piala Dunia Pia ya, kalau masih ada.
0: Masih ada sampai tanggal 20 Juli kan?
1: Oh, masih tanggal sampai tanggal 20 Juni.
0: 20 Juli itu sudah final Piala Dunia.
1: Kirain jadi lebih 1 bulan ya?
0: Iya, kurang lebih ya, 40 hari kalau nggak salah Pak. Ya, lebih 1
1: nanti
0: bulan.
1: Nanti masih ada tayang ya?
0: Atau nanti istirahat? Masih ada di hari Minggu ya, 5 Juli itu pukul 1 waktu Indonesia Tengah sama pukul 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Oh, kirain cuma 1 bulan, biasanya 1 bulan.
0: Kalau jadwal yang kami terima sampai tanggal 20 Juli tadi juga kan masih menuju 16 besar ya. Hari ini terakhir kan ya.
1: Terakhir
0: menuju,
1: ini.
0: Menuju 16 besar. Tahu kan Jontor kok balik nanya ke Via?
1: Enggak kan biasanya ini enggak ada ini. Biasanya enggak dengar.
0: Oh. Oke, okay, ikuti aja. Ikuti aja Jontor ya. Oke.
1: Oke. Makasih Pia ya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait Piala Dunia 2026, pendengar RRI Bone masih akan menghadirkan di ruang dengar Anda sampai tanggal 20 Juli 2026. 20 Juli itu sudah merupakan kan penentuan siapa yang memenangkan Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi nantinya kita akan menyiarkan ya serang langsung final Piala Dunia pada tanggal 20 Juli. Dan nanti subuh juga masih akan ada Piala Dunia di ruang dengar Anda. Ini sudah memasuki babak 16 besar. Kalau tadi itu 4 Juli 2026 kita masih di babak 32 besar. Nah, kalau nanti jam 1 dini hari itu sudah masuk 16 besar. Jadi untuk Anda yang mungkin timnya sudah pulang kampung atau timnya melaju, tetap nikmati momentum Piala Dunia 2026 bersama RRI Bone. Dan kita langsung dengarkan dulu pendengar ya, lagu pilihan ada Evi Tamala dengan Takdir berikut ini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

91.1 FM RRI Bone. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja lagu dari Vildan Cahaya hadir untuk Anda di sore ini dan mengantarkan kita di pukul 15.51 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 9 menit lagi ya, kita akan hadirkan dinamika olahraga sore di ruang dengan Anda yang menghadirkan informasi seputar dunia olahraga baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk sekarang Via hadirkan dulu di ruang dengar Anda pendengar lagu dari Lesti dengan judul Kura-kura Dalam Perahu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 91 FM RRI Bone, mendengar kami cukupkan ya lagu dari Ayu Tinting, Cemburu Mantanmu. Untuk Anda yang mau gabung, nanti kami kembali akan membuka layanan interaktif setelah dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Dan untuk sekarang Pro 1 RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore untuk hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti
1: bersama Pro 3.

Kanada hadapi Maroko laga pembuka babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas sepak bola U17 jalani dua laga uji coba hadapi Timnas Malaysia U17. Semen Padang targetkan jadi juara Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali di Olahraga Pro 3, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Argentina bermain dengan susah payah saat harus meladeni tim debutan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026 Sabtu pagi tadi. Apakah ini alarm bahaya bagi lini belakang Argentina menjelang babak 16 besar? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo.
1: Saudara, secara mengejutkan, tim debutan Tanjung Verde berhasil membuat juara bertahan Argentina kerepotan. Meskipun Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya bisa mengalahkan The Blue Shark, namun tentunya catatan menarik dari pertandingan Argentina yang berhadapan dengan Tanjung Verde menarik untuk kita kupas bersama. Kali ini kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, bagaimana Anda melihat laga tadi pagi ya ketika Tanjung Verde mampu memaksa sang juara bertahan Argentina bermain hingga babak extra time 120 menit?
2: Menurut saya ini adalah pertandingan paling sengit di babak 32 besar di Piala Dunia 2026 dengan skor yang cukup banyak ya di 120 menit. Artinya tidak harus dimenangkan melalui babak adu penalti seperti dari pertandingan-pertandingan yang lain. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Tanjung Verde memaksa juara bertahan Argentina sampai extra time ini dengan bahkan ya sebenarnya meskipun posisinya 64% untuk Argentina, tapi kita lihat dari jumlah pelanggaran tadi saya lihat hampir berimbang 12-13, kemudian kartu kuning sama-sama dapat 1, kemudian jumlah shot on goal juga hampir berimbang, bahkan tendangan pojoknya sama-sama 8. Artinya sebenarnya ini adalah pertandingan yang sengit gitu ya, dari dua tim yang mungkin tidak diduga karena yang satu juara bertahan, yang satu adalah debutan di Piala Dunia.
1: Sepanjang laga kita melihat kiper Fozinha melakukan 10 kali penyelamatan krusial. Nah, apakah ini murni karena kehebatan Fozinha di bawah mistar atau justru lini depan Argentina yang mulai kehilangan ketajaman dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan, Bung?
2: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina bisa atau harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya. Dan kita bisa melihat beberapa kali Fozinha memotong bola di tengah, kemudian beberapa kali juga dia keluar dari kotak penalti untuk membantu serangan. Artinya tipe-tipe goalkeeper ya seperti ini mengingatkan kepada Neuer yang kiper Jerman gitu ya. Dan usia yang matang Fozinha membantu untuk dia juga menjadi leader di lini belakang dari Tanjung Verde.
1: Squad Lionel Scaloni ini harus terkuras fisiknya ya. Kita lihat tadi mereka dipaksa bermain 120 menit di babak 32 besar ini. Seberapa besar dampak dari kelelahan fisik dan juga mental ini bagi Argentina ketika nanti akan menghadapi Mesir ya di babak 16 besar?
2: Oke, terkuras fisiknya ya selama 120 menit. Ya. Sebenarnya Mesir pun lawan Argentina nanti di babak 16 besar itu juga mengalami kelelahan fisik yang sama ya, karena Mesir juga harus melalui babak adu penalti bahkan ya untuk lolos ke 16 besar. Nah, hanya memang selisihnya adalah 1 hari, jadi Mesir punya waktu istirahat 1 hari untuk memulihkan fisiknya, dan ini keuntungan buat Mesir. Tapi sekali lagi keduanya bermain selama 120 menit gitu ya di lapangan, dan ini tidak menguntungkan bagi kedua-duanya, sehingga saya yakin nanti Scaloni akan memutar beberapa atau melakukan rotasi beberapa pemainnya, sebagaimana mungkin juga Mesir juga akan melakukan hal yang sama untuk membuat fisik dari pemain itu tetap bugar bermain di lapangan, dan memang harus disiapkan bukan untuk 90 menit tapi untuk 120 menit.
1: Kalau berkaca dari laga ini, apakah kelolosan susah payah ini akan menjadi alarm peringatan untuk membenahi performa Argentina, atau justru ini indikasi bahwa mereka akan kesulitan untuk mempertahankan gelar juara, Bung?
2: Baik, Argentina ya, dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan dari Piala Dunia sebelumnya, ya seandainya harus main di final, maka jumlah pertandingannya menjadi 8. Saat ini Argentina baru bermain 4 kali gitu ya. Jadi memang kalau nanti sampai di final, Argentina harus menyiapkan diri untuk bermain baik itu secara fisik dan mental 4 kali pertandingan lagi gitu ya. Dan ini pertandingan yang sulit ya, apalagi skuad Argentina itu adalah skuad yang diisi pemain-pemain senior gitu ya. Meskipun kita bisa melihat memang di Piala Dunia saat ini banyak pemain senior yang masih diupayakan bermain ya. Kita masih bertemu dengan Cristiano Ronaldo di Portugal, Modric di Kroasia, kemudian Salah di

0: tim yang besar ya, mungkin seperti Spanyol dan yang lain-lain. Jadi kita bisa melihat kondisi tim Argentina saat ini adalah tim yang berisi sebagian besar pemain veteran dan harus menjaga fisik dan mentalnya sampai di babak final, seandainya nanti terus melaju sampai ke final.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ugung untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Bung Ugung, salam olahraga.

0: Masih dari kabar Piala Dunia 2026. Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's about going out there, enjoying it, understanding that the whole world's going to be watching. So let's go out there and put our best foot forward.
2: Kanada akan menghadapi tantangan terbesar mereka di Piala Dunia 2026 saat bertemu Maroko pada babak 16 besar di Stadion Houston, Amerika Serikat, dini hari nanti. Tuan rumah Piala Dunia itu bertekad melanjutkan perjalanan bersejarahnya setelah berhasil lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. Sepanjang turnamen, Kanada mencatat sejumlah pencapaian baru, mulai dari meraih poin pertama, kemenangan perdana, hingga menembus babak gugur. Namun, tim asuhan Jesse Marsh itu masih perlu membenahi penyelesaian akhir yang beberapa kali membuat peluang emas terbuang. Jelang laga dini hari nanti, pemain bertahan Kanada Alistair Johnston menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik demi meraih hasil maksimal.
3: Kami ingin menikmati pertandingan ini, menyadari seluruh dunia akan menyaksikannya. Kami harus memberikan penampilan terbaik dan bermain dengan performa yang bisa kami banggakan. Pada akhirnya, entah pertandingannya berlangsung 90 menit atau 120 menit, jika kami melakukan itu, kami bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Apapun hasilnya, itulah rencana kami.
2: Di sisi lain, Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat penampilan konsisten sejak fase grup. Singa Atlas mampu menahan Brazil, mengalahkan Skotlandia dan Haiti, bahkan menyingkirkan Belanda lewat adu penalti untuk sampai ke babak 16 besar. Jelang laga krusial dini hari nanti, pelatih Maroko Mohamed Ouahbi menegaskan timnya akan tampil pada level terbaik untuk mengamankan kemenangan.
3: Kami tahu bahwa yang paling penting adalah kami harus tampil pada level terbaik. Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa performa yang kami tunjukkan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak akan membuat kami menang besok. Yang akan membuat kami menang adalah apa yang kami tampilkan besok di lapangan. Karena itu, kami harus tetap fokus dan bermain dengan disiplin.
2: Di atas kertas, Maroko lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad. Tetapi Kanada dipastikan akan berusaha memberi perlawanan sengit untuk melanjutkan langkah bersejarah mereka di turnamen ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji menilai kemampuannya dan pasangan Guido Andre Ozi untuk beradaptasi dengan permainan satu sama lain menjadi kunci keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar ganda campuran Wimbledon. Duet yang baru terbentuk pada ajang Grand Slam lapangan rumput tersebut berhasil menyingkirkan pasangan Prancis Manuel Gina, Kristina Maladinovic dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 selama 2 jam di court 11 All England Club, London, Inggris.

0: Pasangan Indonesia-Argentina itu harus bekerja keras setelah kehilangan set pembuka. Aldila Andreozzi bangkit pada set kedua dengan permainan yang lebih rapi dan konsisten. Mereka sukses merebut satu break penting sebelum menyamakan kedudukan dengan merebut set kedua 6-4. Momentum tersebut berlanjut pada set penentuan. Aldila Andreozzi berhasil mencuri break untuk unggul 2-1. Kemudian mempertahankan keunggulan hingga menutup pertandingan dengan skor 6-4, sekaligus memastikan tiket ke babak kedua. Kemenangan tersebut mengantarkan Aldila Andreozzi untuk melangkah ke babak kedua ganda campuran Wimbledon untuk bertemu dengan unggulan ke-8 Anna Danilina James Tracy.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu akan digelar secara tertutup di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Mereka tajuknya ini lebih ke latihan bersama. Jadi mungkin kan ini teman-teman anak-anak U17 tahun, jadi mungkin masih awal.
2: Saudara, Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali laga uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa mendatang mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo tadi malam, pelatih Timnas U17 David Naskimento mengaku terkesan dengan kualitas pemain yang dimilikinya meski baru beberapa kali memimpin latihan. Pelatih asal Portugal itu menilai skuad Garuda muda memiliki fondasi yang bagus kendati sebagian besar pemain belum memiliki pengalaman bertanding di level internasional. Kendati diakui materi pemain Timnas U17 Malaysia lebih banyak yang senior, namun pihaknya optimis anak asuhnya akan mampu memberikan perlawanan.
3: But as you know, talents need time, talents need the games. They need a lot of games in their legs in order for them to be better prepared for later, to get more experience. And these are the games that we want to play, because the players get better by playing a lot of games, especially than we have. But believe me, even though we're gonna give our best.
4: Coach David Nascimento bilang kalau Malaysia ini secara pengalaman lebih senior karena mereka kelahiran 2010, sedangkan Indonesia tuh rata-rata kelahiran 2011, 2012, ada beberapa pemain 2010, tapi Malaysia jauh banyak yang kelahiran 2010. Secara senioritas memang lebih senior, tapi David bilang bahwa pemainnya tuh sudah siap dan udah bekerja keras dan yakin untuk bisa menang di laga besok.
2: Selama menjalani pemusatan latihan di kota Solo, Timnas U17 membawa 25 pemain, beberapa nama diantara nya adalah Siko Jericho, Abdillah Iskak, Sahdan Kaisar, Igede Kayana, Isiro Akbar, Yan Ceklin, hingga Melki Alfando. Bagi Timnas U17, laga tersebut sekaligus menjadi awal di era pelatih David Nascimento dan menjadi momentum kebangkitan setelah Timnas U17 gagal memenuhi target Piala AFF dan Piala Asia 2026. Setelah menghadapi Malaysia, Timnas U17 dijadwalkan melawan China pada bulan Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju babak kualifikasi Piala Asia U17 2027. Dua kali laga uji coba, Timnas U17 versus Malaysia di Stadion Manahan Solo dipastikan tidak dihadiri penonton. Meski demikian, seperti disampaikan Ketua Panpel Stadion Manahan Akbar Badres, semua SOP tetap dilakukan mulai dari perizinan, termasuk koordinasi dengan Polresta Surakarta.
1: Ya, alhamdulillah, kalau untuk persiapan semuanya sudah berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan stadion, terus kondisi lapangan, masalah perizinan, keamanan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Tinggal insya Allah hari ini pelaksanaan mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
2: Meski tanpa dihadiri penonton, namun Panpel tetap mengundang beberapa pejabat di kota Solo, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama jajaran Forkopimda dan Dispora serta stakeholder olahraga lainnya di wilayah kota Solo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola, tim manajemen Semen Padang menegaskan target juara Liga 2 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
1: Tim Semen Padang FC bergerak cepat di bawah komando Presiden Klub Andre Rosiade. Klub berjuluk Kabau Sirah ini menetapkan target harga mati yakni menjuarai Liga 2 2026-2027 dan promosi kembali ke Liga 1. Semen Padang melakukan rekrutmen besar-besaran untuk memperkuat skuad. Ilyas Pasojevic, striker naturalisasi papan atas Indonesia, resmi direkrut sebagai predator utama. Igor Sukovic, bek tengah jangkung 191 cm asal Montenegro untuk memperkokoh pertahanan. Kemudian diisi pilar lokal Rezaldi, Hehanusa, Awi Slamet, Esteban Vizcara, Hargianto, Nofri Setiawan, Ari Maring, dan Muhammad Rahmat.
2: Target kita jelas, kita melakukan rekrutmen besar-besaran, ya kalau bahasa teman-teman media kan jor-joran. Ya, kenapa? Karena memang targetnya memang Semen Padang untuk musim 2026-2027 ini juara Liga 2. Ya, makanya kita melakukan persiapan yang panjang dan juga kita merekrut pemain-pemain yang berkualitas yang masuk klasifikasi pemain timnas.
1: Di sisi lain, pelatih Nil Maizar optimis dengan materi pemain yang ada.
3: Persiapannya saya pikir dalam pencarian pemain udah sampai 90% ya. 3 pemain asing, 2 pemain naturalisasi, dan ada beberapa pemain senior tim nasional. Tapi mulai hari ini sebenarnya udah ada di spill ya, satu pemain, satu-satu menjelang hari halnya.
1: Semen Padang sudah memulai latihan perdana sejak 29 Juni 2026 di lapangan ISKI, Ciputat. Langkah curi start ini sengaja diambil untuk mengenjot fisik pemain. Selanjutnya tim akan menjalani training camp di Yogyakarta pada Agustus 2026 untuk memanfaatkan fasilitas di lapangan berkualitas. Selain itu, manajemen berkomitmen menuntaskan masalah administratif, termasuk pelunasan denda FIFA dan tunggakan gaji pemain paling lambat 1 Agustus 2026. Persaingan Liga 2 dipastikan akan sengit diisi Persis Solo, PSPS Biak, dan lainnya. Semen Padang datang dengan misi besar mengembalikan Kabau Sirah ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Vardan Rainanda Joe melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026. Joe menaklukkan Luo Yujing asal Tiongkok dengan skor akhir 21-16, 15-21, 23-21 dalam permainan yang berlangsung selama 61 menit di Yasushiro City General Gymnasium Midorimachi, Jepang pagi tadi. Joe sempat tertinggal dengan kedudukan 3-7 dari lawan saat membuka permainan game pertama. Akan tetapi atlet berusia 18 tahun itu berhasil menyalip dan mencuri keunggulan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan perlahan memperlebar keunggulan hingga mengakhiri game pertama dengan kemenangan. Luo yang sebelumnya pernah berjumpa Joe di Asian Youth Games 2025 tampil dominan di game kedua. Tunggal putra asal Tiongkok tersebut secara konsisten mencetak poin beruntun untuk menciptakan selisih poin dan merebut game kedua. Sementara game ketiga berjalan ketat dengan kedua tunggal putra saling melancarkan serangan mematikan. Jual beli poin tidak terelakkan memaksa game berlanjut setting dua kali. Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di kejuaraan Asia Junior 2026, Vardan Rainanda Joe tidak mau menyerah. Joe sukses merebut game ketiga dengan skor akhir 23-21 dan mengamankan satu tempat di partai final. Selanjutnya, Vardan Rainanda Joe akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Tiongkok, Tian Yuhong.

Beralih ke kabar bola basket. Timnas bola basket 3-on-3 Putri Indonesia siap berlaga pada FIBA 3-on-3 Women Series Yantau Stop 2026 di Tiongkok pada 4 hingga 5 Juli 2026. Indonesia memulai perjuangan dari babak kualifikasi dengan menghadapi Jingxi asal Tiongkok dan Paraguay di Grup A. Pelatih Andre Ekayana Satya Santosa memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit meski baru menempuh perjalanan panjang ke Tiongkok. Jika mampu menjadi juara grup, Indonesia akan melaju ke babak utama dan bertemu Filipina serta Yanjing dari Tiongkok. Turnamen ini juga menjadi bagian dari persiapan tim menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.

Informasi menarik lainnya, 4 atlet panjat tebing speed putra Indonesia sukses menembus putaran final atau 32 besar World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Mereka adalah Raharjati Nursamsa, Aditya Trisharya, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan Fredrik Leonardo. Pada babak kualifikasi, Raharjati menjadi yang terbaik di antara wakil Indonesia dengan catatan waktu 4,822 detik. Aditya menyusul di posisi kelima, sementara Antasyafi dan Fredrik juga memastikan tiket ke babak final. Manajer tim Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, keempat atlet akan bertanding pada putaran final yang berlangsung pada kemudian hari. Kemudian Indonesia juga menurunkan 3 atlet putri dalam ajang tersebut untuk seluruh nomor speed yang dipertandingkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

91 FM RRI Bonnie. Semoga Anda menikmati pendengar ya lagu-lagu dangdut yang telah hadir setelah dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Dan nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dan demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Saya Fia yang bertugas undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama pendengar di sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional aman menjelang musim tanam. Selain potongan harga 20%, pemerintah pusat juga menetapkan batas bawah harga gabah Rp6.500 per kilogram demi mendongkrak kesejahteraan petani. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah saat ini terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman menjelang musim tanam. Selain menjamin stok mencukupi, pemerintah juga memberikan potongan harga pupuk sebesar 20% untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rebuk Tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pagi tadi. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat terus memastikan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, termasuk menjamin distribusi pupuk tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global yang memberikan dampak terhadap pasokan pupuk di sejumlah negara.
4: Alhamdulillah tadi, saudara, kita sudah pastikan pupuk ada sebelum tanam. Ya, jumlahnya cukup dan harganya dapat diskon 20%. Saudara tadi dengar sendiri, lihat sendiri, bukan kata Pak Dwi, bukan kata Bupati, bukan kata saya, bukan kata Gubernur, tapi itu ada petani yang bisa saudara-saudara tanya dan dengar langsung. Jadi pupuk aman dan lancar di tengah situasi perang di mana-mana, ya. Negara lain kurang pupuk, Australia dan lain-lain kurang pupuk. Kita pupuknya alhamdulillah lebih dari cukup.
3: Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjamin pupuk, pemerintah juga memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani. Pemerintah menetapkan harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani. Ia menyebut berbagai kebijakan itu mulai berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116, kini berada di angka 127.
4: Kalau pupuk bagus, panennya banyak, harganya murah, petaninya rugi. Jadi harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan saya kemarin di Sulbar itu 7.200. Di sini di atas 6.500. Gorontalo di atas 6.500 gabah. Dengan begitu wajar kalau nilai tukar petani sekarang naik. Dulu 116, sekarang 127. Artinya petani padi, petani jagung, alhamdulillah kesejahteraannya meningkat.
3: Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan pemerintah saat ini mulai memperluas pembangunan sektor pangan ke bidang perikanan. Pemerintah akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan sekitar 40.000 desa tematik bioflok secara bertahap. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di kawasan Asia.
2: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Bersama Tenis Studio ada rekan Iwan dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dan rekan-rekan dari RRI Palu atas informasinya di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, selamat sore. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik Nita, terima kasih dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, 15 badan usaha di Makassar belum memenuhi kewajiban program jaminan kesehatan nasional dan berikut informasi selengkapnya.
6: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo MKS mengungkapkan ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
7: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir, bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
8: 15 badan usaha yang
7: belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya. Belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
8: Pak, mungkin ada himbauan para pelaku usaha yang patuh lah gitu.
7: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
6: BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
5: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih dan kembali ke Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham. Rekan Ilham, selamat sore.

0: sarana personal branding untuk kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Yulia Nalinda ini.
1: Baik, dari media sosial saat ini menjadi
0: sarana personal branding kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Yulia Nalinda ini.
2: Baik, berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nesrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nesrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
3: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah, terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman RRI, saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
2: Nesrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman, dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.
0: Demikian untuk informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih atas laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Ada rekan Arfiani di sana. Rekan Arfiani, selamat sore.
5: Selamat sore Nita.
4: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pesta olahraga terbesar di Sulawesi Selatan, Porprov Sulsel ke-18, siap digelar pada November 2026 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Kabupaten Bone dan Wajo berkolaborasi menjadi tuan rumah bersama dengan membagi rata 42 cabang olahraga. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Kabupaten Bone, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ayunia Nindiati bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar.
6: Pendengar, Kabupaten Bone terus mematangkan langkah untuk menyambut ribuan atlet, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 pada November 2026 mendatang. Momentum ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan akomodasi di Bumi Arumpalaka. Terkait hal itu, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, untuk mengetahui sejauh mana progres persiapan yang sedang berjalan. Pak Kadis, bisa dijelaskan bagaimana teknis pembagian cabang olahraga antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dalam Porprov 2026 ini? Khusus untuk Bone sendiri, cabang olahraga apa saja yang akan dipusatkan di sini?
7: Sampai dengan tanggal 14 November pelaksanaan. Pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Penutupan di Wajo. Jadi sepak bola dilaksanakan pembukanya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo.
6: Dengan estimasi ribuan peserta yang akan datang, bagaimana strategi Dispora Bone dalam menyiapkan akomodasi? Berapa banyak kapasitas penginapan atau hotel yang sejauh ini sudah dipetakan untuk menampung para atlet dan ofisial?
7: Peserta kemarin seperti disampaikan pada provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan

0: untuk semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel Novena dengan Helios, ya kurang lebih 120 kamar yang kita siapkan. Ya termasuk wasit, VIP dan seterusnya, karena wasit ini kan juga menggunakan hotel. Dan mereka ada ngeras sendiri. Kami hanya menyiapkan hotel, kamar, dia yang menyelesaikan cari sendiri penginapan. Ya. Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. LO-nya itu adalah semua camat.
1: Pak Kadis, mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus, bagaimana koordinasi yang berjalan antara Pemkab Bone dengan pihak KONI maupun Dispora Provinsi Sulsel saat ini?
0: Tanggung jawab provinsi dan kabupaten itu yang belum jelas. Yang mana tanggung jawabnya provinsi, yang mana tanggung jawabnya kabupaten. Kita berjalan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, sangat terkait pembentukan. Kemudian pembukaan kita jalan, walaupun sampai hari ini belum pernah datang provinsi untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan saya membayangkan berharap bahwa provinsi dalam menikoni, provinsi dan dispora provinsi datang ke Bone memberikan arahan, memberikan petunjuk. Ini yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi adalah ini, sehingga semuanya bisa berjalan.
1: Terakhir Pak Kadis, apa yang menjadi fokus utama atau target terdekat dari Dispora Bone dalam sisa waktu menjelang pembukaan di bulan November nanti agar seluruh venue siap digunakan?
0: Kepala OPD yang termasuk di dalam kepanitiaan Amel, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan langkah persiapan. Yang paling penting dan utama adalah terkait dengan akomodasi, karena itu banyak kabupaten kota yang sudah datang untuk menanyakan di mana tempatnya. Yang pertama, kemudian terkait dengan persiapan pembukaan, tadi pagi juga kami sudah ketemu calon IO dari provinsi yang kemarin juga mengerjakan Kabupaten Sindai dan Bukumba. Mudah-mudahan waktu mereka juga bisa memberikan persentase terkait dengan konsep pembukaan untuk olahraga yang ke-18. Paling tidak, kita berharap bahwa semua venue sudah siap. Kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
1: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya, liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Mamuju, di mana Kafila Polman mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ahyan Irsyadah.
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya Kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum, serta Kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
6: Ulama, wali, pesantren, itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini. kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum. Dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
5: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sedang melaporkan.
4: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli. Di sore hari ini ada rekan Jasmine di sana. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Nita dari RRI Mamuju.
4: Ya, silakan rekan-rekan dari Toli-Toli menyampaikan informasinya.
7: Baik pendengar, Sekorwil Nusantara 4 untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik DKIPS Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan internet gratis bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Internet gratis ini dapat dinikmati masyarakat di sejumlah fasilitas umum, masing-masing RTH Tanjung Batu, Masjid Agung, hingga Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, GMB. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
9: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, jadi sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover itu.
8: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
9: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau baik itu pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
8: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
7: Demikian pendengar untuk informasi dari RRI Toli-Toli, peluncuran internet gratis dari DKIPS Kabupaten Toli-Toli. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Jasmine bersama rekan teknik Garwis mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Nita, RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Jasmine atas informasinya di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana. Di RRI Ampana ada rekan Kona Sutianto di sana. Selamat sore.
10: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
4: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
10: Terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, cegah kelahiran bayi stunting, Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.
11: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
12: Di Ampana Kota dan Ratolindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
11: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, yang tugas saya Kunas Putianto Lasanggoli bersama rekan teknik Arthur Tandi Payung. Kita kembali ke RRI Magujo bersama rekan Wahyuni.
4: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, informasi terakhir, kita akan menuju RRI Bau-Bau. Ada Bu Zuda di sana. Selamat sore.
13: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni ya di RRI Mamuyo.
4: Baik, silakan informasinya dari RRI Bau-Bau.
13: Baik, ada informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau antara kepedulian dan juga tantangan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Nuriani menurunkan laporannya.
14: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras dan langsung kaget. Saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
15: Keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bau-Bau menjadi perhatian masyarakat. Dan beberapa waktu terakhir, sejumlah ODGJ terlihat berkeliaran di sejumlah ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya diduga tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memunculkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah warga. Salah seorang warga di Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau, Hasro, mengaku rumahnya kerap dijadikan tempat singgah oleh ODGJ. Menurutnya keberadaan mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga pernah memicu tindakan yang membahayakan karena pernah melempari rumah, bahkan menghamburkan jualan warung tetangga.
14: Jadi di warung tempat yang biasa saya beli roti untuk makan pagi, pernah didatangi sama yang disebut ODGJ ini. Beberapa jualannya itu langsung dihambur sama ini, sama orang gila itu.
15: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini terdapat 288 orang dengan gangguan jiwa yang memiliki KTP Kota Bau-Bau. Sebagian besar merupakan penderita skizofrenia dan psikosis akut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jairin Ishak, mengatakan setiap tahun selalu ada temuan kasus baru. Pada tahun 2026 jumlahnya kembali mengalami peningkatan meski angkanya kurang dari 10 orang dibanding tahun sebelumnya.
16: ODGJ sekarang kita tangani oleh teman-teman di puskesmas itu yang KTP bau-bau, punya bau-bau itu sekitar 287. Itu termasuk pasien ODGJ lama dari tahun lalu yang sudah beberapa tahun, ditambah dengan yang ODGJ baru.
15: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak tahun lalu Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelatihan kesehatan jiwa yang melibatkan 24 peserta, terdiri dari 17 tenaga kesehatan dan 7 orang dokter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan pendampingan kepada ODGJ di masyarakat.
16: Di tahun ini sudah merintis untuk membuka poli rawat inap untuk jiwa. Jadi kita kalau dimatikan kan belum ada. Untuk tahun ini rencana kita bangun ya minimal 4 kamar lah.
15: Selain memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, pemerintah Kota Baubau terus membangun sistem penanganan yang terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Freddy Tangke Allo mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan RSUD Palagimata Kota Baubau untuk menyiapkan ruang khusus perawatan bagi pasien ODGJ. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan mempermudah proses penanganan karena pasien tidak lagi dirujuk ke luar daerah.
17: Kita sudah bangun komunikasi dari sosial, kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit dalam hal ini menyiapkan ruangan perawatan.
15: Baik.
17: Ya, untuk penderita-penderita. Ya, memang harus dirawat. Tapi pasca perawatan itu kan butuh penanganan lagi, maka dengan sosial yang mengambil.
15: Kadis menegaskan, persoalan ODGJ tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Kesehatan berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu penanganan medis dilakukan bersama rumah sakit, sedangkan proses rehabilitasi dan pendampingan pasca perawatan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
17: Yang jelas bahwa kerjaan ini bukan kerjaan ringan, kerjaan berat, tapi kalau kerja bersama saya kira bisa dan akan dilakukan oleh beberapa OPD. Ya. Yang jelas bahwa di Dinas Kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif masuk kuratif rehabilitatif kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
15: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Baubau.

0: Dengan demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Silakan rekan Nita.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi 4 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama tim teknik Prendi Andika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bone sore ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, apakah

pesan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara? Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah, anaknya menjawab. Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara. Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang salat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang salat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik salat wajib maupun salat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya niscaya akan ada dalam rahmat Allah.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: 91 FM RRI Boni. Selamat malam peringat dimanapun Anda berada. Dan demikian persembahan lagu-lagu religi untuk petang ini. Selanjutnya RRI Boni bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti program malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan lagu di era tahun 1996. Waktu itu saya kayaknya masih SD ya, mendengarkan lagu ini di tahun 1996. Dan salah satu lagu kesukaan rekan saya Irsan. Dia lagu ini populernya pas dia lagi SMA apa kuliah sana waktu itu. Kayaknya sih. Lagu yang menjadi debut solo dari gitaris Java Jive gak sih? Capung ya? Atau siapa?
1: Saya
0: gak
1: tahu.
0: Bukan deh kayaknya. Berarti ini informasi dari Google salah mendengar ya. Mungkin Anda yang tahu jawabannya boleh komen di WhatsApp ini siapa. Dan itu dia sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan masih di musik dan informasi, lagu-lagu era 90-an kami masih terus akan hadirkan sampai dengan kebersamaan kita usai nanti di pukul 19. Dan pendengar di musik dan informasi, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda, termasuk informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Pendengar, ada beberapa informasi terkini juga yang nanti kami akan hadirkan untuk Anda, apa saja berita-berita terkini di rri.co.id di Sulawesi Selatan untuk hari ini. Tetap bersama kami di musik dan informasi.

otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan, dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Makassar sore ini. Relax time.

94,4 FM Bro, satu era di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di musik dan informasi. Dan kami masih hadirkan tentunya sampai pukul 19 nanti ya, lagu-lagu 92 ribuan menemani Anda. Sambil kami hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026, ada informasi apa saja. Ini diantaranya pendengar, RRI semangat menghadirkan siaran yang inklusif yang diwujudkan melalui program Debar atau Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Dan RRI Makassar pendengar mengajak teman-teman dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan mendengarkan kemeriahan Piala Dunia melalui siaran radio, dan kegiatannya itu akan berlangsung pada 6 Juli mendatang. Ini kayaknya Inggris melawan Meksiko kalau nggak salah ya. Dan menurut panitia kegiatan pendengar, kegiatan dengar bareng ini menjadi bentuk komitmen agar penyandang disabilitas netra khususnya juga dapat merasakan euforia pesta sepak bola dunia melalui penggambaran pertandingan yang informatif. Dalam wawancara di RRI Makassar dalam program Ruang Disabilitas yang tadi, Ketua DPD Pertuni Sulsel Yoga Indar Dewa mengapresiasi kegiatan dengar bareng RRI Makassar dan menilai akses terhadap hiburan serta informasi merupakan hak semua warga negara. Dan itulah pendengar ya, salah satu keunggulan radio yang tidak dimiliki media lain. Jadi cerita-cerita dari teman-teman tunanetra ini yang mengandalkan kekuatan suara begitu ya, dan imajinasi, dan mereka merespon sangat baik siaran bola pertandingan Piala Dunia yang disiarkan di RRI, dan menjadi pengalaman yang setara tentunya ya bagi seluruh masyarakat dan teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas khususnya netra. Sangat berharap kegiatan seperti ini semakin banyak menghadirkan ruang inklusif bagi semua kalangan. Kami masih akan hadirkan berbagai informasi-informasi terkini lainnya di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di musik dan informasi di

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adport.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 19 kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberi bantuan untuk LPG gratis dan bantuan dana 10 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan saat ini, pendengar, pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian cek fakta untuk saat ini, dan selanjutnya, pendengar, segera kita ikuti program Kiprah Sulsel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar sore ini.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Kiprah Sulsel kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan malam hari ini kita bersama dengan narasumber dokter muda ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Ada Muhammad Sabirin Asikin, dan hari ini kita akan membahas seputar topik membangun keluarga sebagai benteng pencegahan penyakit. Dan memang di bulan ini ya diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, yang mana keluarga merupakan lingkungan tempat seseorang belajar menjalani pola hidup sehat, dan banyak penyakit sebenarnya dapat dicegah apabila seluruh anggota keluarga menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, ingin ikut berkomentar, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 33 33 9440. Kita menyapa dokter muda Muhammad Sabirin Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sabirin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada RRI yang telah menyediakan wadah untuk podcast pada malam hari ini.
1: Oke, sehat kabarnya Sabirin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, di foto tampak lebih muda 10 tahun ya.
3: Iya.
1: Oh, itu foto lama Sabirin?
3: Foto tingkat 1
1: sekarang. Oh, tingkat 1. Sekarang
3: tingkat 2.
1: Oh, baru iya. Juga ya.
3: Satu tahun yang lalu.
1: Satu tahun yang lebih. Oke. Kalau boleh cerita-cerita dulu di awal nih Sabirin, seperti apa sih aktivitas sebagai seorang dokter muda, dan sekarang tahapannya apa nih?
3: Baik, sekarang lagi di kepeniteran klinik, bagian ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas dan kedokteran pencegahan. Dan itu adalah salah satu bagian mayor di tingkat 2 Fakultas Kedokteran UMI. Jadi alhamdulillah saat ini saya masih menempuh untuk kepeniteran klinik di situ, dan masih ada 3 bagian lagi kemudian untuk lanjut ke ujian.
1: Ya. Aktivitasnya apa saja?
3: Jadi aktivitasnya selain mengikuti kepeniteran klinik, saya juga sebagai koas tentunya harus melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar, karena kita dari bagian IKM IKK IKP itu selain dari penerapan ilmunya, kita juga turun langsung terjun di masyarakat untuk memberikan edukasi, baik itu promosi kesehatan sampai dengan rehabilitatif. Jadi ada 5 langkah. Jadi kita melakukan penerapan untuk 5 level pencegahan terhadap penyakit.
1: Sejauh ini apa saja aktivitasnya dan yang mungkin sudah terlaksana?
3: Yang sudah terlaksana, alhamdulillah kemarin kami sudah berada di BBKK, baik itu bandara maupun pelabuhan, melakukan pelayanan dan juga sekaligus melakukan edukasi kepada para yang akan naik pesawat dan juga di naik kapal. Begitu juga karena waktunya bertepatan dengan kepulangan dari para jamaah haji, kami juga sempat turun di situ. Kemudian minggu selanjutnya sempat dibekali dengan unit production house dari Fakultas Kedokteran UMI untuk bagaimana kita bisa lebih bisa membuat poster ataupun media-media komunikasi yang bisa kita langsung sebarkan, baik itu dari sosial media ataupun bisa juga dalam bentuk pamflet. Kemudian sempat di Basarnas juga kami lakukan beberapa pelatihan di sana untuk kedaruratan, untuk mungkin tindakan awal. Kemudian yang terakhir minggu kemarin ini kami turun di Sentra Wirajaya Makassar di Dinas Sosial. Di situ ada beberapa penerima manfaat yang bisa kami sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan kesehatan.
1: Ada pemeriksaan juga misalnya?
3: Iya, ada pemeriksaan, pemeriksaan screening misalnya. Screeningnya itu mulai dari tanda vital, misalnya tekanan darah dan lain-lain, sampai ke gula darah kemarin sempat diperiksa.
1: Baik, jadi aktif juga begitu ya, sangat banyak kesibukannya.
3: Iya.
1: Baik, dan termasuk juga mengedukasi melalui media. Iya. Salah satunya hari ini bersama RRI, ya, Hari Keluarga Nasional, tentu ingin berbagi informasi, ya, edukasi untuk keluarga-keluarga di Indonesia yang saat ini mendengarkan. Dan mungkin di awal terlebih dahulu nih, Sabirin, ada sebelum membahas mengenai pencegahan penyakit, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kalau Sabirin sendiri memaknai Hari Keluarga Nasional itu seperti apa dan kenapa ingin mengangkat kemudian topik di Hari Keluarga Nasional ini, membangun keluarga sebagai benteng pencegahan penyakit.
3: Ya, baik. Baik, makasih Kak Yat atas pertanyaannya. Jadi baru-baru kemarin tanggal 29 Juni itu diperingati Hari Keluarga Nasional. Dan saat itu memang saya waktu itu sudah berada di Sentra Wirajaya, sempat dilakukan upacara dan pembuatan video terkait hari perayaan Keluarga Nasional. Dan itulah yang membuat saya kemudian berpikir bahwa ini bisa diangkat sebagai topik, ya, karena keluarga itu bukan hanya sekedar tempat di mana kita itu kembali, tempat kita dari kecil diasuh kemudian dididik, tetapi disitulah juga sebagai tempat di mana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan. Apakah kebiasaan yang kita terapkan itu sudah termasuk ke dalam pola hidup sehat, baik itu dari pola makan, aktivitas fisik, sampai kemudian ke upaya-upaya pencegahan yang lainnya yang terhadap penyakit. Jadi menurut saya topik ini sangat baik, apalagi pendekatan pencegahan itu sangat penting untuk diketahui oleh para keluarga, karena di keluarga juga meliputi banyak struktur, ya, mulai dari mungkin ada kakek nenek, bapak dan mama, kemudian turun ke anak-anaknya, saudara dan lain sebagainya. Itu kebermanfaatannya kalau misalnya pola hidup yang baik diterapkan, itu melibatkan banyak individu, bukan hanya sekedar satu atau dua orang, tapi itu kalau dalam satu keluarga itu sudah menerapkan hidup sehat, itu juga bisa menularkan ke tetangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting sebenarnya peran keluarga ini.
1: Baik, ya. Jadi peran yang sangat besar begitu keluarga dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya, gitu ya. Baik, dan kenapa kemudian keluarga disebut, sering disebut sebagai benteng pertama begitu pencegahan penyakit?
3: Ya, baik, karena keluarga itu semua kebiasaan-kebiasaan sederhana yang diterapkan dari mungkin anak-anaknya pada saat mulai lahir sampainya dewasa, itu semua berawal dari keluarga. Oleh karena itu, dari kebiasaan-kebiasaan itu akan bersatu, padu, akan membentuk suatu kebiasaan yang akan dilakukan di luar oleh setiap individu. Jadi ketika misalnya seorang anak ini tumbuh dan berkembang, kemudian akan menikah, lalu membuat keluarga yang baru, biasanya kebiasaannya itu tidak jauh dari keluarganya, dari pola asuhnya selama dia berada di dalam satu keluarga. Jadi itulah mengapa kita harus melakukan pendekatan ke dalam lingkungan keluarga, karena dampaknya itu sangat luas dan sangat berdampak antar satu sama lain.
1: Contoh-contoh kecil kemudian aktivitas di rumah begitu yang perlu ditanamkan seperti apa sih?
3: Ya, baik. Jadi mulai dari pola makan mungkin ya. Pola makan, kebiasaan makan dari keluarganya, itu adalah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sangat berdampak sebenarnya. Misalnya ada keluarga yang setiap hari makan goreng-gorengan, terus-terusan, semua menunya mungkin diganti aja bahannya, cuman semuanya diolah dengan cara digoreng, itu kan akan berdampak tentunya ke kesehatan. Jadi mulai dari kebiasaan makan, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik, ya mungkin kebanyakan karena sudah ada gawe ya, itu biasanya sudah membuat kita itu lebih cenderung ke distract, jadi kita lebih sering rebahan dibandingkan melakukan aktivitas-aktivitas di luar.

0: keluarga ada yang sering merokok, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi dari berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di dalam lingkungan keluarga itu sangat penting dan kolektif akan mempengaruhi bagaimana keluarga itu ke depannya, terutama dari segi kesehatan.
1: Baik, dan banyak lagi contoh-contoh kebiasaan baik yang bisa diajarkan dari rumah begitu ya,
0: iya,
1: dari keluarga begitu, mengingatkan anggota keluarga, cuci tangan misalnya, berolahraga bersama, jaga kebersihan rumah begitu, Sabirin ya, dan termasuk juga seperti yang tadi disampaikan, rutin mengecek kesehatan, imunisasi, dan mengingatkan minum obat bagi keluarga yang sakit begitu. Dan penyakit-penyakit apa saja nih yang kemudian bisa mampu diturunkan dari tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dari keluarga?
0: Baik, jadi secara garis besar, jadi ada dua penyakit, ada yang penyakit menular, ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, biasanya kalau penyakit menular itu biasanya dipengaruhi karena pola hidup bersih dan sehat dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau misalnya pola hidup bersih dan sehatnya itu kurang, misalnya jarang cuci tangan misalnya, atau tidak peduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan misalnya, itu bisa jadi rawan terkena penyakit menular ya. Contohnya seperti ada diare, itu menyerang sistem saluran pencernaan. Nah, biasanya kalau jarang cuci tangan, nah kemudian kita makan, nah itu tentunya ada jalur masuk patogen, misalnya bakteri, virus dan lain-lain melalui makanan yang kita makan karena kita tidak cuci tangan. Kemudian ada juga influenza atau infeksi saluran pernafasan atasnya, banyak jenisnya sebenarnya, tapi itu juga dipengaruhi karena misalnya kita keluarga itu belum teredukasi terkait bagaimana etika batuk, misalnya batuk di saat kita sedang berdekat-dekatan, ada kalau satu orang keluarga yang sedang batuk. Nah, kalau keluarga itu paham bagaimana etika batuk, menjaga jarak dan penggunaan masker misalnya sebagai pelindung, tentunya penyakit seperti itu, influenza atau infeksi saluran pernafasan atas, bisa dicegah. Dan keluarga yang lainnya bisa tidak terinfeksi. Nah, mungkin itu secara garis kecil untuk garis besar dari penyakit menular. Ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, namun penyakit tidak menular ini biasanya dipengaruhi oleh pola hidup yang berkepanjangan. Misalnya pola makannya tidak diperhatikan atau aktivitas fisiknya kurang. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap penyakit tidak menular. Contohnya seperti gula atau diabetes mellitus. Nah, itu misalnya kalau makanannya tidak diperhatikan, kadar yang dimakan yang masuk di dalam itu tidak kita perhatikan, gulanya mungkin lebih banyak sehingga tubuh kita tidak bisa lagi mentolerir. Kemudian gula itu bisa dikelola dengan baik oleh organ tubuh kita ya. Kemudian bisa juga hipertensi. Nah, ini juga pembunuh besar di Indonesia ya, penyakit jantung, stroke, itu di ginjal itu dipengaruhi oleh hipertensi. Karena biasanya dua pengaruh yang bisa mempengaruhi penyakit ini dari pola makan, itu bisa dari lemak dan juga dari garam. Nah, jadi kalau misalnya terlalu banyak makan yang goreng-gorengan, terlalu banyak makan yang asin-asinan, nah itu bisa mengarah ke hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada juga penyakit obesitas. Nah, biasanya obesitas itu kolektif ya, meliputi seluruh pola makan yang kurang sehat, yang tidak seimbang, sehingga itu juga bisa menjadi faktor risiko penyakit-penyakit yang lebih parah. Jadi obesitas itu bisa mempengaruhi seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain seperti itu.
1: Padahal sebenarnya dari hal-hal kecil ini bisa dicegah begitu ya.
0: Betul.
1: Kalau tadi seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dengan apa tuh, untuk pola makan sehat, olahraga rutin, kebiasaan-kebiasaan baik.
0: Betul.
1: Kalau diare tadi menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan juga kebiasaan baiknya. Terus yang ramai juga nih dok, demam berdarah begitu. Ini pencegahannya seperti apa dari keluarga harusnya?
0: Iya, baik. Demam berdarah itu biasanya itu tergantung dari kesadaran keluarga terhadap lingkungan. Nah, biasanya karena faktor resiko infeksi demam berdarah itu bisa dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan sekitar. Ya, misalnya kita sering membiarkan ada genangan air bersih. Nah, itu bisa jadi tempat di mana nyamuk DBD itu suka berkembang biak di situ. Jadi itu bisa menjadi tempat munculnya dari nyamuk DBD ini. Jadi sebisa mungkin keluarga selain mencegah dari adanya membiarkan genangan air, itu juga bisa melakukan fogging.

0: ya, atau ada memang dilakukan pengasapan pada rumah ya, ini untuk memang untuk mencegah nyamuk DBD itu hinggap di rumah. Jadi kita bisa melakukan itu secara berkala ya. Jadi untuk pencegahannya mungkin lebih ke lingkungan.
1: Baik. Termasuk stunting. Kalau stunting gimana?
0: Nah, kalau stunting itu kita berkaitan dengan kesehatan ibu hamil dan anaknya. Jadi stunting itu mulai dari kandungan harus diperhatikan apakah gizi dari ibunya itu sudah terpenuhi. Kemudian lanjut lagi untuk apakah anaknya setelah lahir itu diberikan nutrisi yang adekuat sampai umur 2 tahun, terutama pemberian ASI eksklusif. Nah, itu harus menjadi perhatian juga pada para ibu hamil ya, karena stunting itu sudah ada program pemerintah ini sudah jalan dan semoga ibu-ibu hamil menerapkan kesadaran terhadap rawan stunting, karena pertumbuhan dan perkembangan anak itu dimulai dari pemenuhan gizi. Ya, pemenuhan gizinya itu sudah harus diperhatikan mulai dari berada dalam janin sampai bayinya itu sampai umur 2 tahun kita penuhi gizinya. Jadi kalau gizinya sampai 2 tahun sudah baik, kemungkinan itu bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi tergantung dari bagaimana ibu ini untuk memberikan pemenuhan gizi pada anaknya.
1: Baik. Jadi sebenarnya pencegahan jauh lebih mudah begitu ya, ya dibanding betul. Mengobati penyakit, dan ternyata itu bisa dari hal-hal kecil yang dibiasakan, kebiasaan baik begitu dari keluarga. Ya. Kalau Dokter Sabirin sendiri apa nih yang ingin diedukasi lagi ke masyarakat terkait kebiasaan-kebiasaan sederhana namun berdampak besar begitu yang perlu diterapkan oleh keluarga?
0: Baik. Jadi yang pertama mungkin kita dari pola makan dulu. Pola makan. Ya, jadi pola makan itu tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, ada yang disebut makro dan mikro. Makro itu seperti karbohidrat, protein maupun lemak. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Nah, jadi ada beberapa persentase kita bisa mengonsumsi kandungan yang tadi, nutrisi yang tadi itu dalam per hari. Yeah. Jadi kalau karbohidrat itu kurang lebih 50-65%, sedangkan protein itu 10-20% dan lemak itu 20-30%. Nah, kalau misalnya kita mau tidak terlalu ribet menakar bagaimana di dalam satu piring kita, anggap saja kalau di 1/2 piring kita itu terdiri atas sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, kemudian 1/4-nya itu makanan pokok, nasi atau bisa ubi dan lain-lain, jagung, makanan pokok, karbohidrat. Kemudian 1/4-nya lagi itu adalah lauk, bisa dari ikan, tempe, telur, dan lain-lain. Nah, jadi kita juga tidak bisa sering memberikan kebiasaan makan kepada anak kita, misalnya dengan nasi yang terlalu banyak tapi proteinnya sedikit misalnya, karena itu juga bisa mengarah ke obesitas ya. Jadi perlu ada keseimbangan gizi. Jadi itu untuk pola makan mungkin bisa dijaga. Jadi untuk orang dewasa itu biasanya 2000-2500 kalori misalnya dibutuhkan dalam sehari, namun itu tentu lagi kita sesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan juga kebiasaan aktivitas fisiknya. Jadi itu tergantung kalorinya, kebutuhan kalorinya bergantung dari hal tiga tadi. Kemudian yang kedua tentang aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik kita paling tidak harus ada aktivitas fisik 150 menit dalam satu minggu atau 30 menit dalam 5 hari. Maksudnya 30 menit per hari dalam 5 hari. Nah, jadi tujuannya itu untuk membakar kelebihan kalori yang masuk, bisa saja kita tidak sadari. Kemudian itu juga bisa membantu imunitas kita. Jadi aktivitas fisik itu selain dari mengeluarkan apa yang sudah masuk yang berlebih misalnya, sebenarnya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itu bisa dikeluarkan, dan tentunya itu juga bisa membantu imunitas kita lebih aktif bekerja. Karena kalau kita sering statis, sering rebahan di rumah, nah itu bisa mengarah ke penyakit-penyakit tidak menular yang biasanya lebih banyak ya. Jadi perlu dilakukan modifikasi gaya hidup berupa aktivitas fisik juga, misalnya bersepeda atau jalan-jalan santai atau jogging. Kalau memang tidak sempat olahraga, sebenarnya aktivitas fisik seperti berkebun atau membersihkan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik, cuman tidak terukur. Kalau mau yang terukur itu bisa dilakukan dengan olahraga tadi, tapi itu sama-sama tetap membakar kalori. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus tidur yang cukup juga. Ya misalnya 8 jam itu rata-rata 8 jam. Jadi untuk anak itu misalnya karena dia masih tahap pertumbuhan dan perkembangan dan metabolismenya juga lebih tinggi, jadi perlu misalnya tidurnya itu 10 sampai 12 jam. Remaja bisa 8 sampai 10 jam. Kemudian orang dewasa dan lansia itu bisa 8 jam. Kemudian tentang pola hidup bersih dan sehat tadi, tentunya kita jangan lupa lakukan cuci tangan yang rutin 6 langkah untuk mencegah terjadinya infeksi misalnya dari kotoran yang mungkin hinggap di tangan kita. Kemudian kita juga melakukan rutin melakukan cek kesehatan misalnya. Jadi jangan tunggu ada gejalanya dulu baru kita ke puskesmas atau ke klinik. Bisa dilakukan rutin cek tekanan darah misalnya atau apa. Kalau misalnya kita sudah mencegah dari awal, itu tentunya tidak akan memperparah kondisi penyakit kita, dan itu juga pengobatannya tidak bakalan sulit. Jadi pencegahan sebenarnya yang paling penting, dan itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan harus tunggu sakit dulu baru berobat. Kemudian kita hindari rokok. Asap rokok itu sangat berbahaya karena mempunyai berbagai zat kimia yang tidak baik untuk tubuh, terutama mungkin untuk anak-anak. Mungkin banyak ini bapak-bapak yang kalau sudah merokok datang ke rumah peluk anak-anaknya, gendong anak-anaknya. Nah ternyata asap rokok itu walaupun kita sudah tidak merokok, itu hinggap di baju kita, pakaian kita. Jadi anak-anak masih bisa menghirup atau ada efek dari asap rokoknya. Kemudian tentunya kita perhatikan juga untuk kesehatan lingkungan sekitar seperti tadi. Jangan sampai ada genangan air, kita lakukan fogging berkala, atau kita daur ulang sampah-sampah sekitar biar tidak jadi sumber penyakit.
1: Wah, ternyata banyak hal-hal begitu ya yang perlu dilakukan, hal-hal sederhana, dan ini bisa mencegah penyakit di keluarga kita yang tadi sudah disampaikan beberapa begitu, termasuk ternyata nggak boleh makan sembarangan begitu ya.
0: Iya.
1: Dan juga ada takarannya ternyata, dan penting juga batasi konsumsi gula, garam dan lemak begitu.
0: Iya, betul. Ya betul.
1: Baik, jadi ada anjurannya memang.
0: Ada anjurannya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau gula itu dalam sehari 50 gram, ya misalnya, atau bisa 4 sendok makan itu paling banyak. Kemudian kalau garam itu cuma 5 gram atau 1 sendok teh. Kalau dia lemak itu bisa 67 gram atau kurang lebih 4 sendok makan. Itu yang harus di perhatikan juga dalam sehari, konsumsi gula, garam dan juga minyak atau lemak.
1: Kalau dari praktek dokter Sabirin sendiri sejauh ini, apa yang kemudian paling banyak keluhan dari keluarga-keluarga di Sulawesi Selatan begitu, di Makassar khususnya?
0: Oh iya, baik. Jadi sebagian besar selama kemarin juga sempat berstase puskesmas, kebanyakan pasien itu memang mengeluhkan penyakit tidak menular. Ya, contohnya tadi seperti hipertensi dan juga diabetes. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya menjadi hal yang kadang terluput, kadang kita tidak sadari, karena itu memang berawal dari kebiasaan, dari bagaimana awal kita, konsistensi kita untuk mengikuti kebiasaan itu. Kalau memang dari awal kebiasaannya sudah melenceng atau sudah tidak sesuai, maka itu lambat laun akan mengantarkan kita terhadap penyakit tersebut. Jadi kadang ada pasien datang dengan gejala lehernya yang tegang, kemudian ada juga yang penglihatannya kabur dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya setelah dicek tekanan darahnya ternyata tinggi, dan selama ini tidak pernah minum obat, dan itulah yang sangat kita sayangkan karena sudah terlanjur masuk ke kategori tekanan darah tinggi. Jadi sebenarnya ini bisa dicegah dari awal agar kemudian tidak sampai ke keluhan-keluhan itu. Ada juga yang diabetes, dia punya keluhan sering haus, sering lapar, dan juga sering buang air kecil. Nah itu adalah tanda-tanda khas dari diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi itu ternyata sering minum-minum yang manis-manis, suka minum yang minuman berenergi itu yang gulanya tinggi. Kadang ada pasien seperti itu juga. Jadi Semoga ini jadi perhatian, karena sebagian besar sebenarnya yang paling cepat membuat kadar gula darah itu tinggi berasal dari minuman manis sebenarnya. Mm-hmm. Ya, di samping dari nasi yang terlalu banyak atau karbohidrat yang terlalu banyak, itu bisa berasal dari minuman-minuman manis. Mungkin itu sebisa mungkin dikurangi ya. Mm-hmm. Lebih baik minum air putih, yaitu lebih sehat, jauh lebih sehat. Mm-hmm. Mungkin itu.
1: Baik. Termasuk juga yang berkomentar katanya ilmunya sederhana tapi sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk edukasi yang disampaikan, dan katanya lagi berusaha untuk mau mengurangi minuman manis di rumah. Apa ya edukasi yang ingin disampaikan?
0: Baik, alhamdulillah karena sudah ada niat. Nah, semoga insya Allah bisa konsisten dengan niat itu dan bisa mengantarkan ke pencegahan terhadap penyakit, terutama diabetes mellitus. Nah, jadi sebenarnya kadang kalau nafsu makan itu kalau tidak terkendali, kadang kita lost control gitu. Kadang kita suka jajan-jajan yang kemudian membuat kita tidak sadar bahwa apa yang saya konsumsi selama ini misalnya itu ternyata tidak baik untuk kesehatan saya. Misalnya selama ini sudah tidak sadar saya sering setiap hari minum kopi misalnya pagi hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan kopinya pun ya yang dipesan memang sesuai dengan apa yang disukai. Mm-hmm. Sudah jadi rutinitas, misalnya pesan kopi ini, kopi gula aren yang memang dipesan tiap hari, itu diminum terus. Nah, itu tentunya akan membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah menerapkan pola kebiasaan yang tidak baik, misalnya seperti itu. Jadi kalau dari saya, konsumsi gula itu perlu diperhatikan. Mungkin yang paling, karena yang paling tinggi insidensinya kalau soal yang bisa menimbulkan kadar gula darah tinggi itu berasal dari minuman manis, mungkin bisa dikurangi dulu dari situnya. Kalau sudah bisa berhasil mengurangi minuman-minuman manis diganti dengan air putih misalnya, itu sudah bisa lanjut untuk memperhatikan kadar makanan beratnya misalnya. Nasinya bisa dimulai dikurangi, atau makanan-makanan yang manis-manis, cemilan-cemilan juga itu bisa dikurangi. Jadi kalau saya tidak apa-apa lambat perubahannya, maksudnya perlahan-lahan tapi konsisten ya, seperti itu. Sama juga dengan merokok sebenarnya. Jadi tidak apa-apa kurang-kurangi rokoknya, mungkin satu batang tiap hari tapi konsisten, jangan sampai kembali lagi misalnya kebiasaan yang buruk itu.
1: Oke. Ini ada komentar-komentar juga, ternyata ada beberapa kebiasaan baik begitu. Setiap minggu pagi kalau di keluargaku pilih jalan santai sama-sama. Wah, ini juga menyenangkan begitu ya. Aktivitas fisik bersama keluarga. Terus juga ini ada katanya membiasakan minum air putih sih di keluarga. Langkah kecil seperti ini bisakah bantu mencegah penyakit katanya?
0: Iya betul, itu sangat ampuh untuk mencegah penyakit. Air putih itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi untuk kesehatan ginjal terutama, kesehatan organ-organ lain, karena air putih itu bisa jadi antitoksin misalnya, karena itu akan mengeluarkan racun-racun yang tertinggal di dalam tubuh. Itu bisa dikeluarkan melalui kencing misalnya. Jadi keringat juga boleh. Jadi air putih itu karena dia kadarnya terdapat mineral, tidak ada gula dan lain-lain, jadi itu sangat aman. Jadi kebiasaan pola hidup yang sudah diterapkan itu sudah sangat baik. Semoga bisa di konsisten terus dilanjutkan, minum air putih, kemudian gerak jalan santai, ya itu sudah jadi program keluarga juga, itu sangat-sangat positif sebenarnya untuk mengarah ke pencegahan penyakit. Karena aktivitas fisik itu seperti yang saya bilang tadi, itu akan membantu kita juga untuk mengeluarkan apa yang lebih di dalam tubuh kita misalnya. Jadi di samping itu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi ibu bisa, misalnya daya tahan tubuhnya itu bisa jauh lebih kuat lagi dibandingkan tidak pernah beraktivitas. Jadi pertahankan untuk pola hidupnya, karena itu sudah termasuk ke dalam pola hidup yang sehat.
1: Wah, dan ternyata ini dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, kebiasaan kecil begitu ya. Dan ini dimulai dari keluarga, termasuk yang berkomentar katanya kalau di keluarga sih kebiasaan baiknya sebelum tidur saling bercerita tentang kegiatan hari itu. Dan ini tentu selain kesehatan fisik, mental. Kesehatan mental juga penting ya.
0: Tentunya.
1: Dan ya. Salah satunya mungkin seperti yang dilakukan keluarga ini.
0: Iya, betul.
1: Berkomunikasi.
0: Iya. Jadi selain dari kesehatan fisik yang sudah dijelaskan tadi, ada juga kesehatan mental yang sangat penting. Dan itu memang peran keluarga itu sangat penting untuk menunjang kesehatan mental, apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Gen Z itu stresornya lebih banyak lah mungkin, baik dari aktivitas atau rutinitasnya atau dari karakternya, itu bisa lebih banyak mengantarkan stresor. Jadi peran orang tua misalnya itu sangat penting untuk mengajak komunikasi. Komunikasinya juga komunikasi dua arah, jadi ada feedback yang bisa ditukarkan satu sama lain, dan itu bersifat suportif ceritanya. Jadi kita tidak ada judging atau tidak ada yang menghakimi dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu juga sebenarnya yang dibangun bukan hanya sekedar komunikasi, tapi komunikasi yang sehat. Jadi kalau bisa kita menjadi keluarga itu menjadi agent untuk kesehatan mental. Jadi bisa dimulai dengan menyediakan waktu untuk saling bercerita. Bisa pada saat lagi makan bareng, bisa saat aktivitas bareng tadi kayak lari bersama dan lain sebagainya, dan itu bisa diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang sering diterapkan oleh keluarga. Jadi itu sangat penting juga untuk kesehatan mental sebenarnya.
1: Untuk para orang tua yang mungkin agak kesusahan mungkin mengajak anaknya agar menerapkan pola hidup sehat, apa tips-tips yang ingin disampaikan?
0: Baik, jadi untuk orang tua yang mungkin lagi dibatasi oleh pekerjaan dan waktu, nah, tentunya. Jadi kan sekarang untuk media komunikasi itu sangat canggih ya, bisa mulai dari sosial media, dan hampir semua orang juga sudah punya WhatsApp dan lain sebagainya, dan ada biasanya dalam satu grup itu bisa kita kirim ke situ sebagai pengingat, sebagai reminder untuk keluarga. Misalnya ada upaya kesehatan yang bisa dilakukan, misalnya mulai dari makanan, aktivitas fisik dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan melalui komunikasi di grup keluarga. Nah, jadi kalau memang kita ada terkendala waktu untuk bertemu bersama, tetap bisa aktif untuk dilakukan edukasi di grup keluarga. Nah, mungkin itu salah satunya kalau memang ada hambatan. Kemudian untuk peran orang tua juga itu sangat penting dalam kesehatan mental ya. Intinya anak-anak itu juga perlu didengarkan. Jadi orang tua sebisa mungkin memahami kondisi anaknya bagaimana, jangan dibiarkan untuk memendam, karena itulah yang bisa membuat kesehatan mental seseorang itu menurun, kalau misalnya sering memendam sesuatu. Jadi perlu dibicarakan, butuh teman cerita, teman ngobrol, gak apa-apa. Kalau orang tuanya tidak punya waktu di rumah, bisa via telepon sekarang. Jadi sebisa mungkin jangan ada hambatan. Nah, setiap upaya kesehatan yang bisa kita berikan itu sekarang sudah dipermudah melalui alat komunikasi. Jadi semoga di samping dari keterbatasan waktu itu bisa membantu melalui alat komunikasi.
1: Jadi penting begitu untuk punya ilmu parenting ini ya, begini ya.
0: Sangat penting
1: untuk para keluarga muda khususnya. Dan seperti yang tadi disampaikan, apalagi di era digital sudah sangat memudahkan, termasuk juga agar anak-anak bisa mencontoh, ini harus jadi contoh teladan begitu ya, karena anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengarkan nasihat.
0: Iya.
1: Oke. Kalau Dr. Sabirin sendiri di keluarga, apa nih pola atau hal-hal baik yang ada apa?
0: Iya,
1: kalau di keluarga apa?
0: Baik. Kalau yang diterapkan oleh keluarga selama ini, yang pertama yang paling saya highlight itu adalah membiasakan lingkungan sekitar itu dalam keadaan bersih. Nah, jadi keluarga rutin membersihkan di setiap hari. Jadi itu juga bisa mencegah datangnya penyakit seperti contohnya DBD tadi mungkin. Nah, itu adalah yang paling sering. Kemudian yang kedua, kadang orang tua saya juga sering mengingatkan untuk memperhatikan pola makan saya. Dan kadang dikirimkan tuh postingan dari Instagram atau dari TikTok terkait edukasi-edukasi pola makan dan pola hidup sehat. Jadi mungkin dari penerapannya seperti itu. Kemudian sedalam segi mental juga, kadang komunikasi sama orang tua juga terjalin dengan rutin, dan itu juga bisa mengurangi kepenatan saya di kehidupan koas. Jadi kadang kalau ada misalnya masalah pribadi atau apa, saya cerita dengan orang tua, dan di situ orang tua juga menjadi support system bagi saya, dan tentunya ini bisa mengurangi kepenatan saya sebagai koas.
1: Baik, luar biasa. Dan ini semua bermula dari keluarga begitu. Terima kasih banyak Dr. Sabirin untuk cerita-cerita. Semoga perbincangan kita memberikan inspirasi untuk semua dan menjadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyakit. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan untuk Anda yang mungkin terlewat bisa menyimak kembali obrolan kami hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar, tentu bersama dengan Dokter Muda Muhammad Sabirin Asikin, SKET, MPPD, IKM, IKK, IKP dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Terima kasih Sabirin, sukses kasih, terus RRI, untuk pendidikannya, dan terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Dan pendengar, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: kasih.
1: Pendengar Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

Sorry berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan. Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan, bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Soekarno.

Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya

0: Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Aen.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Lebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy 2 mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Bahkan Polres segala macam. Sebuah tata kelola kehutanan yang tujuan anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan

0: Parin mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
2: Wali Kota Palangkaraya, Pak Irina Parin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Pak Iritna Parin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
1: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
2: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
2: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
4: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
5: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
6: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
7: Tetap ya gitu.
6: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
5: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, tipis lah.
9: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
5: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000. Terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
5: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
10: Baru ada seminggu.
5: Jualan tetap?
10: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
5: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Lidiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: So tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mirabeli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Pancasila. Anda masih bersama Pro 3 RRI.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahirkan sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egois, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung. Masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah tadi kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI, sekarang saatnya saya, Irson Saputra, kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan di malam minggu ini pendengar, seperti biasa kan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dengar bersama dengan Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars. Beliau adalah Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan. Dengan topik kita kali ini, menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Junzi. Seperti apa? Kita menyapa narasumber kita yang saat ini telah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Baik. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bang Irsa.
0: Selamat malam
1: sahabat RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat malam dok, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi pendengar, terutama yang beragama Konghucu, di mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini. Dengan topik kita menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Junzi. Mungkin dengan rangkaian informasi berikutnya disampaikan oleh narasumber kami, Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars, selaku Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan. Saya persilakan dok.
1: Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam dalam agama Konghucu. Salam kebajikan hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tuk Tong Tien. Nah, sahabat RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Eriana Sutono dapat hadir di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Konghucu. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Cince. Nah, sahabat RRI, akhir-akhir ini tentunya kita sedang merasakan dan mengalami di mana harga barang-barang umumnya pada naik ya. Harga barang-barang merangkak naik dan telah terjadi perubahan harga. Saat kita ingin kembali membeli kebutuhan, ternyata harganya sudah beda dengan harga pembelian kita sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa harga kebutuhan itu ternyata pelan-pelan telah merangkak naik ya, harganya pada naik, di mana telah terjadi juga tekanan ekonomi global yang sangat terasa dalam segala segmen, bahkan telah

seiring dengan adanya kenaikan harga dari kebutuhan hidup. Bahkan mungkin sebagian pendengar ada yang merasakan cemas, ada rasa stres, bahkan ada rasa ketakutan. Aduh, bagaimana saya dapat menghadapi hari esok? Bagaimana setelah bahan-bahan kebutuhan kita ini yang mungkin merupakan bahan primer ya, bahan kebutuhan primer di rumah pun itu besok bagaimana kita harus membelinya lagi bila habis? Nah, ternyata harga sudah naik. Nah, pada malam hari ini kita akan mengobrol santai tentang bagaimana dapat menjaga kedamaian hati agar kita dapat tetap kuat di tengah badai ekonomi ini melalui perspektif iman agama Konghucu, dan kita meneladani karakter seorang Cince atau manusia budiman. Nah, tujuan hidup kita sebenarnya itu bukanlah menjadi orang yang terkaya, orang yang paling berkuasa, tetapi tujuan hidup kita adalah menjadi seorang Cince. Apa itu Cince? Nah, secara sederhana, Cince merupakan seorang dengan pribadi yang matang karakter dan jiwanya. Tidak ditentukan pakaian apa yang dia pakai, kendaraannya apa, berapa isi rekeningnya, semewah apa pakaian dan tas-tas yang digunakan.

negeri Chen dan Cai ini sedang melakukan peperangan. Nah, terjebaklah juga Nabi Kongzi bersama para muridnya di antara negara yang sedang melakukan peperangan ini. Saat itu perbekalan mereka itu sudah habis total. Banyak murid yang telah merasakan kelaparan, lemas, bahkan sudah banyak yang mengeluh bahwa mereka ini telah melakukan kebaikan. Namun mengapa mereka harus mengalami nasib yang malang? Nah, di tengah situasi kritis tersebut, kemudian seorang murid Cilu, seorang murid yang paling tertua itu datang kepada Nabi dan bertanya, apakah seorang cince atau manusia budiman juga bisa mengalami kesengsaraan seperti ini? Nah, kemudian Nabi Kongzi dengan tenang dan bijaksana menjawab bahwa seorang cince teguh dalam kesengsaraan, sedangkan seorang xiaoren atau manusia rendah budi jika sengsara akan berbuat nekat. Nah, mengutip dari kitab Nabi itu dikatakan bahwa Nabi Kongzi ingin mengatakan bahwa meskipun Nabi Kongzi ini tidak menjanjikan bahwa orang yang berbuat kebaikan akan otomatis bebas dari kesulitan hidup. Nah, kesulitan hidup ini seperti misalnya krisis ekonomi saat ini itu dapat menimpa siapa saja. Namun yang membedakan adalah responnya. Bagaimana seorang cince itu menghadapi situasi sulit

tidak goyah imannya dan bagaimana menjaga moralnya tetap baik. Sebaliknya, tadi dikatakan pada ayat bahwa seorang cincin atau seorang budiman teguh dalam kesengsaraan, sementara syauran atau manusia yang rendah budi ini akan berbuat nekat. Jadi bisa jadi seorang syauran ini dikatakan akan panik, akan dapat menyalahkan keadaan hingga bahkan berbuat nekat menghalalkan segala cara. Nah, entah itu dengan mengalami situasi ekonomi yang sulit, seorang syauran ini akan bertindak menipu, melakukan korupsi, bahkan meminjam uang secara tidak sehat demi satu gengsi. Nah, ayat ini menjadi pengingat untuk kita selalu berada atau menjadi seorang cince, ya, bukan seorang syauran. Cince itu adalah seorang yang budiman. Syauran adalah orang yang rendah budi. Jadi kita harus selalu dan senantiasa menjadi seorang cince. Nah, sahabat RRI, coba kita perhatikan ya. Jadi pada ayat tersebut sudah sangat tergambarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap. Jadi ketika seorang manusia itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta, melainkan bagaimana kita dapat menjaga integritas dan ketenangan batin meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit. Nah, lalu bagaimana konkretnya seorang budiman menghadapi masa sulit tanpa menjadi nekat atau kehilangan arah dalam dan mendapatkan selalu kedamaian? Nah, disinilah kita membahas satu konsep yang dinamakan Ren dan I. Ren atau cinta kasih dan I, kebenaran atau keadilan. Nah, di tengah inflasi atau kesulitan ekonomis, sifat egois ini juga seringkali muncul, misalnya dengan menimbun barang atau serakah. Nah, di sini Nabi Kongzi ingin mengajarkan bahwa kita harus senantiasa mengutamakan I, kebenaran dan keadilan, di atas keuntungan pribadi atau li. Nah, kita juga harus dapat menghidupkan kembali nilai qian atau sederhana, hemat. Nah, senjatanya di sini ya. Jadi karakter qian ini berarti kesederhanaan atau kehematan. Di mana pada era modern ini kata hemat ini seringkali disalahartikan sebagai pelit atau dipandang miskin oleh sebagian orang ya. Jadi mari kita luruskan. Pada kitab Lun I jilid 7 pasal 36, Nabi bersabda, "Mewah itu cenderung melanggar peraturan dan hemat itu cenderung bersahaja. Daripada melanggar peraturan, lebih baik bersahaja." Nah, uraian mendalam dari Nabi ini sebenarnya sangat realistis ya. Nabi tahu bahwa orang yang memilih hidup hemat atau cian kadang terlihat kaku atau kurang glamor di mata masyarakat. Namun bersahaja itu aman. Sementara kemewahan yang dipaksakan seringkali menuntun orang untuk melanggar peraturan, bahkan melanggar batas kemampuan finansialnya, atau bahkan rela melanggar hukum demi menutupi gaya hidup. Nah, sahabat RRI, salah satu pilar kedamaian batin di masa sulit adalah tahu batasan. Dalam ajaran agama Konghucu ada konsep qian yang berarti kesederhanaan atau kehematan. Jadi hemat itu bukan berarti kita pelit, namun hemat itu merupakan bagaimana kita dapat mampu untuk mengendalikan keinginan atau perilaku konsumtif agar sesuai dengan kebutuhan kita yang sebenarnya. Nah, di sini kita harus dapat membedakan yang mana yang namanya keinginan dan yang mana yang namanya kebutuhan. Beban pikiran

media sosial ya. Jadi itu bukan kemampuan dari real kita sendiri. Nah, inilah tantangan yang dihadapi masa kini. Kalau dulu tolak ukur itu melihat tetangga ya. Jadi ada tetangga ih beli mobil baru, ada keluarga beli mobil baru, ada tetangga yang ganti mobil, ada tetangga beli barang mewah lainnya. Nah, sekarang ini justru menjadi lebih luas ya. Jadi semuanya tercermin, dapat terlihat di sosial media. Semuanya itu dari sosial media. Kadang akhirnya kita ingin mengikuti gaya hidup artis, selebgram, atau teman-teman yang kita lihat di sosial media itu. Kadang kita lihat postingan, kemudian kita juga ingin mencontohi atau mengikuti gaya hidup mereka, atau bahkan kita menjadi seseorang yang selalu ingin terlihat wah ya, terlihat bagus di sosial media, dilihat orang-orang, akhirnya memaksakan diri agar postingan-postingannya itu selalu bagus dan dilihat oleh orang-orang. Nah, inilah kondisi yang sebaiknya kita hindari ya. Harus kita bedakan yang mana keinginan dan mana yang betul-betul kita butuhkan. Nah, konsep Li atau kesusilaan yang diajarkan oleh Nabi Kongzi merupakan sesuatu aturan yang kepatutan ya. Hidup bersahaja itu terhormat, yang membuat kita lelah.

dirinya sendiri. Nah, pada kitab Lun'i, bab 7 ayat 16, Nabi bersabda, makan nasi kasar, minum air tawar, dan melipat lengan untuk bantal, di dalam situasi demikian pun, aku masih dapat menemukan kebahagiaan. Harta dan pangkat yang diperoleh secara tidak sah, bagiku bagaikan awan yang berlalu. Nah, pernyataan Nabi Pongse ini mengenai arti dari kebahagiaan sejati. Bagaimana beliau menegaskan bahwa kekayaan dan kedudukan yang didapat dengan cara yang menyimpang ini tentunya jauh dari kebenaran atau ya. Jadi sama

yang kita minum hanya air tawar, bahkan mungkin melipat tangan untuk dijadikan bantal, tentunya di sini masih sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu dipaksakan, karena disitulah kita sebenarnya dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Daripada kita memaksakan, apalagi saat ini banyak tersedia sarana-sarana pinjol ya, ya tentunya setelah setelah mengambil atau mengambil jalan pintas melalui pinjaman online itu sama dengan memaksakan, yang kemudian bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi justru kesulitan yang terus bertambah, apalagi bila bunganya semakin membengkak dan banyak lagi tuntutan-tuntutan lain dari pinjaman online tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Nabi bahwa kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana untuk tidak memaksakan, tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian Nabi Kongzi juga mengatakan bahwa hidup nasi kasar, minum air tawar. Nah, disinilah kita mendapatkan semuanya dengan cara yang sah dan benar, ya, sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada juga tips praktis untuk para pendengar, yaitu kita harus menerapkan dapur yang bijak, ya, jadi mengurangi belanja barang-barang sekunder, fokus pada gizi keluarga, bukan gengsi pada tempat makannya. Kemudian harus juga kita menerapkan perilaku puasa gengsi, ya. Jadi berani, misalnya contoh, salah satu contoh ya, berani menolak ajakan dari teman-teman untuk kumpul-kumpul atau berbelanja yang

Seorang cince tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Di masa yang sulit, sifat asli manusia itu diuji. Apakah kita menjadi manusia yang egois? Misalnya, kita berperilaku ketika harga barang-barang naik, atau kita dengar bahwa barang ini akan naik harganya, kita cenderung menimbun barang untuk diri sendiri, atau kita justru makin peduli. Nah, di sini pentingnya konsep RAN atau cinta kasih secara universal. Nah, kita harus menerapkan bagaimana pemikiran Mengzi atau Mencius bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki benih kebajikan. Jadi, saat kita melihat orang lain kesusahan, akan ada rasa iba yang muncul di hati kita. Nah, meskipun kita hanya punya sedikit, mari kita berbagi dari yang sedikit itu. Pentingnya gotong royong dan tenggang rasa atau su. Inilah yang menjadi perekat yang menjaga bangsa kita untuk dapat tetap utuh. Jadi ketika harga pangan naik, mungkin kita dapat melihat orang di sekitar kita semampunya, mungkin kita berbagi apa yang kita punya, dapat berbagi sarapan atau apapun yang dapat membantu tetangga kita di kanan kiri ya, apalagi saat ini juga banyak terjadi PHK. Nah, kita harus dapat melihat orang yang di sekitar kita terutama. Kemudian tentunya berbagi itu tidak membuat kita menjadi miskin, justru dapat memperkaya jiwa kita. Nah, di saat yang sulit ini, mari kita kurangi gaya hidup konsumtif, memperkuat gotong royong, membantu orang di sekitar kita dan kerabat-kerabat yang memiliki atau mengalami kemalangan atau kesulitan. Kedamaian di dunia itu dimulai dari kedamaian hati dan kesederhanaan hidup kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana kita melihat bahwa kesulitan hidup itu adalah ujian karakter. Mari kita dengan keteguhan seorang cince, bukan dengan kepanikan seorang Shaoren. Nah, kemudian mari kita kembali menerapkan nilai-nilai Qian, hidup bersahaja, hemat, sebagai benteng kedamaian di rumah kita. Kemudian, mari kita terus menebarkan

Jadi tentunya disinilah kita harus dituntut untuk tidak hanya mengejar gaya hidup, namun tetap mengingat untuk tidak melanggar.

0: aturan dan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai agama kita. Nah, demikian saya Eriana mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada RRI atas kesempatan yang telah diberikan. Terimalah salam dalam agama Konghucu. Salam kebajikan, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tak Tong Tian, Sancai.
1: Baik, mendengar. Terima kasih banyak Dr. Eriana Sutono atas materi-materi yang telah disampaikan. Semoga hal-hal baik dan juga positif yang telah disampaikan dapat menjadi solusi dan juga pencetus hati bagi teman-teman Konghucu di luar sana yang mendengarkan kami untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak Dr. Eriana. Kita pamit dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.

0: Pendengaran dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber-narasumber kami berikutnya, waktunya Irsan yang kembali menemani Anda. Kami hadirkan untuk Anda drama radio, mini drama dengan judulnya Hutan Terlarang. Kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Lihat guys, hutan larangan. Ada yang bilang hutan ini keramat, penuh misteri. Aku penasaran deh, apa benar ada harta karun di dalamnya? Seperti yang diceritakan para orang tua di desa.
2: Harta karun? Kamu serius, Sinar? Itu cuma cerita dongeng. Kita kesini cuma buat foto-foto, kan? Biar followers di Instagram kita nambah banyak.
3: Aku nggak yakin ini ide bagus. Dinding pelang ini rasanya kayak nahan kita. Ayahku selalu bilang, taro ada, taro gau. Yang artinya satu kata, satu perbuatan. Maknanya untuk selalu menempati janji dan komitmen yang telah dibuat. Ayahku selalu mengingatkan untuk menjaga janji dan nggak melanggar aturan. Jangan sampai niat kita buat mencari keuntungan malah membuat kita kehilangan hal yang berharga.
4: Aku setuju dengan Nina. Bapakku juga bilang, ajak mutaro ada rilinoi, nareko dek gaga ada rilinoi. Maksudnya, jangan berjanji atau berkata-kata tanpa bukti. Lebih baik kita memegang janji untuk tidak melanggar aturan di hutan ini.
1: Aduh, kalian ini terlalu banyak dengar cerita orang tua. Hutan ini cuma pohon dan tanah, gak ada yang mistis. Sini cepat, masuk.
2: Kenapa sepi sekali? Aku tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Padahal niatku mau siaran langsung.
1: Eh, lihat-lihat, ada pelang arah ke kanan di pohon itu. Pasti itu petunjuk menuju sesuatu yang besar, harta karun.
3: Sinar, Sinar, jangan ke situ. Kamu nggak boleh merusak apapun di sini. Ini adalah rumah para leluhur kita. Ingat kata pepatah, sipaka lebih ada tak. Saling menghargai dan menghormati apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita.
4: Iya Sinar, aku juga nggak suka ini. Ayo, kita keluar saja.
1: Ah, kalian ini penakut banget. Aku nggak akan percaya apa ada dongeng kayak gitu. Eh, apa yang terjadi? Aku nggak bisa melihat apa-apa.
2: Lina, Sinar, Ika, kalian di mana? Aku takut.
3: Arin, aku di sini. Jangan bergerak.
1: Arin, tunggu. Aku akan membantumu.
2: Tolong, kakiku. Aku tidak bisa bergerak.
3: Ini semua gara-gara Sinar merusak pelang kayu itu. Kita harus mengembalikannya.
1: Tapi pelang kayu itu hilang. Aku nggak tahu di mana jatuhnya.
5: Siri pagatuoki rilino. Mate siri, mate watakale. Siriku rikecai, capa gawali ma bicara. Hanya dengan siri, kita hidup di muka bumi ini. Kalau tak punya siri, sama dengan mati. Jika siri diganggu, maka ujung kawali ya penyelesaiannya. Kalian telah melanggar janji. Kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil.
2: Aku bisa bergerak lagi.
3: Syukurlah, kita aman.
4: Sinar, kamu lihat kan, alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita.
1: Aku minta maaf teman-teman. Aku terlalu sombong dan gak dengar kalian. Aku pikir aku paling tahu segalanya. Aku salah, aku lupa pepatah nenekku. Epangi mak bule, ada natapana. Yang artinya, orang boleh jadi kaya, tapi budi pekertinya yang lebih berharga.
3: Kekayaan bukan hal yang utama, Sinar, tapi tentang bagaimana cara kita menghargai apa yang sudah ada. Apa yang kita dapatkan itu hanya titipan.
2: Yang penting kamu sudah sadar. Ayo, kita keluar dari sini.
4: Ini aneh, perasaan kita sudah jalan sejauh ini, tapi sepertinya kita balik ke tempat yang sama deh.
2: Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Pohon yang ada pelang arahnya itu, kita kembali ke sini lagi.
3: Ini nggak mungkin.

0: Pasar malam ini.
1: Makassar malam ini. Wah, belum apa-apa telepon kita udah berdering. Tapi sabar pendengar ya, karena berikutnya masih ada nih paket obrolan komunitas yang akan Irsan hadirkan untuk Anda bersama dengan komunitas Lanjut Bergerak. Seperti apa komunitasnya? Kami hadirkan untuk Anda.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan super saya dari komunitas

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar di mana pun Anda berada. Menyapa ruang dengan Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah ngekepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini?
2: Baik.
1: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
2: Bukan.
1: Kebetulan. Oke. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
2: Iya, Kak.
1: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatan ya gitu?
2: Karena kami semua...
1: Karena perintah ketua? Iya.
2: Bukan sih, Kak.
1: Perintah CEO. Bukan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel. Sudah hadir bersama kita. Tahan dulu. Saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
3: Alhamdulillah hari ini, tapi aku happy karena diundang.
1: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga.
3: Iya, SOK.
1: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
3: Harus dong.
1: Harus dong. Kali pertama main ke
3: radio. Kedua kalinya.
1: Kedua kali. Pertama di mana?
3: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
1: Lahir Wamena, besar Jayapura.
3: Oke. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih, Kak.
1: Siaran,
3: Kak.
1: Siaran bareng atau sebagai narasumber?
3: Narasumber sih.
1: Sebagai narasumber. Di apa ya? Di kegiatan lain.
3: Iya, di kegiatan lain.
1: Sekarang di Makassar kuliah.
3: Kuliah
1: dan gabungnya di komunitas
3: Lanjut Bergerak.
1: Oke. Sama Ariel juga ya, satu kampus ya?
2: Aku enggak.
1: Di mana?
2: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
1: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
2: yang
1: kampus.
2: Iya.
1: Unas Dalam gitu ya. Oh. Oke. Keren-keren banget ya, adik juniornya Mas Maman ini. Iya. Yeah.

0: juga sempat turun di RHI. Kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
1: Rumah Harapan Indonesia.
0: Gitu sih kak.
2: Jadi
0: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
2: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
0: Iya, non formal.
2: Oke. Dan Anda sebagai?
0: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada as a project.
2: Tim hura-hura.

0: baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya.
1: 2 bulanan?
0: Iya. Sama sih Kak, saya juga.
1: Kamu juga 2 bulanan? Iya,
0: 2 bulan yang lalu.
1: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
0: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
1: 2000. Baru 1 tahun aja.
0: Iya, 1 tahun. Kalau dihitung kan harusnya dari 8 Januari 2025. Jadi sekarang sebenarnya sudah 1 tahun
1: lebih. Sudah mau birthday.
0: Sudah selesai sudah. Kan? Tanggal 8 kan.
1: Gimana caranya kemarin?
0: Jujur seru sih.
1: Seru-seruan.
0: Iya, seru-seruan dengan anak-anak.
1: Di situ ya.
2: Iya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain edukasi

0: Itu bagian aktivasi.
1: aktivasi. Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu guys.
0: Bukan. Dia dokumentasi.
1: Dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
0: Enggak tahu sih angle ya. Tanya Elnya sih jujur.
1: Oke. Okay. Oh jadi gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Jadi baru 2 bulanan.
2: Iya, Kak.
1: Mulai masuk.
2: 3 bulan sih, Kak.
1: Iya, hampir 3 bulan. Ya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan bulan yang udah lewat. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di jebak teman atau
0: as a fun fact
1: ada yang cari sendiri?
2: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih, nggak daftar jalan bareng.
1: Ah, ya, oke. Okay.
2: Berawalnya tuh dari jalan bareng.

0: ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir, nih kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus
1: ya, searching pak, sendiri?
0: Ya, saya searching sendiri pak.
1: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu?
0: Belum sih kak. Belum, ya? Pada saat itu terus
1: nanti saya mau saya teleponin mas supaya.
0: Abis itu, ya? Iya kak. Abis itu yang saya mulai searching kayak, ih ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus. Berlanjut terus gitu, jadi kayak tertarik gitu, iya mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat, dan mungkin
1: langsung di,
0: nah itulah kak,
1: langsung dianggap saudara, ya, kamu saudara, gitu kan? Langsung di gitu ya?
0: Iya dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
1: Semester berapa sih sekarang?
0: Oh, kalau saya kak semester 4.
1: Semester 4 ya, barunya baru, ya.
0: Iya.
1: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun?
0: Nah iya kak, ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena saya dulu itu orangnya introvert sih. Nah,

0: dari ikutnya lagi jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
1: Emang kalau Mas Mayat itu ini,
0: nah, iya sih, Kak.
1: Pengobat orang-orang introvert.
0: Keren-kerennya sih, Kak.
1: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya, ternyata ada sub-subnya itu ya di bidang pendidikan, ada lanjut bergerak.
0: Nah, iya, Kak.
1: Tertariklah kamu di situ.

0: inspirasi,
1: ketemu orang,
0: iya,
1: inspirasi
0: keluar
1: tokoh-tokoh yang keren sih kak. Iya. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau, tapi bisa
0: yakin lo masih muda dia
1: muda loh kan? Terus bisa handle ini lah kayak, kok saya nggak bisa sih, saya harus bisa sih.
0: Jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan, lanjut bergerak ini kan di

0: tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
1: Ya kalau menurut pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin

0: Dan nikah.
1: Nah, jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh, aktifin jiwa-jiwa itu. Karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
0: Tapi kan kalau generasinya kalian ya, usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
1: Nah, banyak sih banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan, kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nganga doang gitu.
0: Masa kuliah pulang aja ya?
1: Pulang like kupu-kupu doang.
0: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh, saya ke Raja. Apakah kamu merasakan hal yang sama?
2: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
0: Kalian sehati nih. Satu apa namanya, satu kampus.
1: Enggak sih kak. Kami
0: terus ketemunya di mana?
1: Di jalan bareng juga.
2: Yes.
0: Jadinya baku tarik.
2: Iya. Dia ngajak gitu. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget, kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitulah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
0: Alasannya kenapa kamu nggak lolos waktu itu?
2: Itu saya nggak tahu ya.
0: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau.
2: Izin.
0: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius.
1: Seberapa giat.
0: Iya. Kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak. Setengah-setengah. Masuk

0: bisa bikin sesuatu gitu untuk orang lain termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
1: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih Kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau merantau ada dua doaku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman Lanjut Bergerak. Itu kayak suatu hal yang
2: disyukuri ya.
1: Disyukuri banget sih. Sangat bahagia, happiness.
0: Langsung dapat semua di situnya.
1: Iya sih Kak. Alhamdulillah.
0: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan itu ya.
1: Iya.
0: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
1: Mungkin seperti yang tadi yang sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang ya dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru. Misalkan melukis itu menjadi salah satu daya tarik sendiri gitu sekarang.
0: Lebih ke berbagi happy-nya juga ya.
2: Iya, Kak. Jadi di Lanjut Bergerak sendiri itu kita seru-seruannya aja juga sih Kak. Jadi kita berbagi terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang tapi

0: perkiraan saya mungkin kayaknya Anda sudah lebih dari 100-an apa? Kayaknya. So, kalau bisa, bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
1: Yang aktif-aktif.
0: Aktif.
1: Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, berapa?
0: Kita punya limit sih kak.
1: Kayak oh ada limit?
0: Iya ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke
1: mengkompleks. Batas konsumsi?
0: Bukan. Memang limit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu. Yeah. Jadi kita menyesuaikan juga.
1: Menyesuaikan rumah. Jangan teman-teman lebih banyak gitu.
0: Kan jadi rame nih ya.
2: Rame oleh teman-teman volunteer.
1: Volunteer doang yang bikin acara.
0: Jadi kan demo ya.
1: Bukan. Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin dia bikin itu ya.
0: Iya.
1: Nah sekarang kan 2026. Nah setiap kegiatan itu pasti ada apa namanya inovasi-inovasi yang pengen kalian
0: betul
1: bikin.
0: Iya kak.
1: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau?
0: Sih biasa juga bareng-barengan atau tidak misalkan
1: idenya gini.
0: Idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Hmm. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Yeah. Terus di Natal itu saya pengen kompleksnya seperti apa sih? Hmm. Nah setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
2: bakalan komentarin gitu.
0: Komentarin misalkan itu oke atau tidak, mungkin secara kalau sudah oke kita akan
1: berbagi.
2: Nah iya kak. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang lain.
1: As a team, tetap nah, as a team. Iya, ya. Semua iya. Bisa memberikan saran idenya.
0: Betul.
2: Ya. Terus itu kalau misalnya memang udah nggak ada, kita lanjut sih untuk melit gitu kak.
1: Oke. Okay. Nah. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
0: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill. Terima kasih.
1: Artinya tetap ini ya.
2: Iya kak,
1: membuka.
0: Iya membuka juga. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi nggak?
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya sensitif ya.
0: Betul.
1: Random banget ya. Oke. Tapi keren. Nah kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tapi tahan dulu. Ya kita beri senyap dulu ya. Nah kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya, silakan di 0821 333 3980. Kita break dulu ya, ada pesan-pesan berikut yang mau lewat ya.
3: Kok gini amat ya rasanya, aku gak pernah nyangka kau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati kok, dia kayak lagi sedih gitu, kita semperin aja yuk.
4: Alah biarin aja, itu kan urusan dia, dia mau sedih mau senang kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
5: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
4: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu ke kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin gini ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 94.4 FM Pro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, coba jadi aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya,
2: jelas. Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa? Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak,
1: beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita nggak berpatok sih tahun-tahun itu bisa saja dapat berubah gitu idenya. Gitu. Jadi lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Pak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
1: Itu kegiatannya, Pak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal.
1: Biasa proses mungkin hari Minggu
0: atau lempar di grup saja.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu.
2: Untuk timnya
0: di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan.
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Nah, iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari
1: iya tempat se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya?
1: Ya.
0: Iya kan? Iya totally kan artinya. Kirain sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore, ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk santai ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan ya. Gimana?
2: Pasti dengan Senin.
0: Gimana, disupport nggak nih sama orang tua?
1: Ini support, Pak. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu
0: saling support.
2: Saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya,
1: nih.
2: Lagi nggak bisa ya. Nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu beli. Karena kan saya juga pernah ya, kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya, langsung lempar ke grup gitu, bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak, lebih tepatnya.
1: Makanya namanya
0: set team. Gantian juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga.
2: Enggak sih, Kak.
0: Enggak ya. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada enggak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa?
2: Saya
1: cuman bisa
0: apanya nih? Kepalanya, ekornya?
1: Mungkin

0: keterampilan hidup.
1: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada, ini sudah masuk ke dalam sih jujur.
0: Keterampilan. Apa ya?
1: Kayak apa?
0: Keterampilan. Main tebak-tebakan ya.
1: Esel hidup itu harus bisa apa aja nih? Gitu sih kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih kak.
0: Berpikir ekonomis, gitu ya.
2: Iya, jati diri juga.
0: Mengembangkan diri, gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi, misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu, kamu yang handle.
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke lain-lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin.
1: Gitu kak. Tergantung sih misalkan.
0: Libatin siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Gitu. Tetap menyesuaikan
0: ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi di ide.
1: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
0: Keep punya bergerak. Keep punya di mana? Di IG.
2: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak, itu saja.
1: Iya.
0: Gak ada embel-embelnya lagi.
1: Gak ada.
0: Siapa tahu ada yang
2: itu cuma satu-satunya
0: sih. Oke. Nah, yang berarti perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
0: terbuka lagi.
2: Iya, setiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
2: Untuk apanya?
0: Untuk masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Waktu liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa
0: iya sih beneran ibu-ibu dalam tanda apa nih
2: ibu-ibu
1: yang produktif
0: masih produktif yang masih ngeli makanya saya bilang ibu-ibu jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu
1: enggak dong mungkin lah gitu sebenarnya bisa juga sih
0: bisa
1: juga
2: nanti ngajak-ngajak ya
0: oh gitu jadi siapapun gitu
1: ya asal mendaftar
0: mendaftarnya di
1: @lanjut bergerak Instagramnya
0: oke. Tapi nggak dijanjiin, ya, karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih? Voting untuk mas terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih?
1: Bocornya gimana? Kita ya? Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya.
1: Yang tercepat 15 orang tercepat akan.
0: Oh gitu. Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita nggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau join gitu, langsung aja.
0: Langsung deh.
1: Oke.
0: Oke. Nah, selama

0: lanjut bergerak.
1: Oke.
0: Kemana itu?
1: Oke kak, jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya, kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
1: Oh untuk eventnya ya, untuk yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
1: Enggak juga sih kak.
0: Terharu gitu.
1: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan kak.
0: Kenapa?
1: Yang
0: kenapa di
1: hias kue?
0: Kenapa di situ?
1: Soalnya ini ya, pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain, terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah, walaupun yang kayak nggak gimana.

0: yang kayak kan kita nggak tahu ya
1: ilmu apa ya, ilmu tebal
0: enggak kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat Kristiani, jadi kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
1: tolerannya,
0: nah, toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih kak.
1: Dan memang berarti memang di dalam

0: dengan segala perbedaan itu nggak nah, iya, boleh ada
1: ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak, di, semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya.
0: Jadi keren.
1: Gitu sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Nggak mau deh kalau kan ini.
1: Ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
2: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
2: Natal juga sih kak. Soalnya Natal. Saya sendiri yang ngelit dan gak juga sih kan ada Ariel juga. Enggak,
0: maksudnya kali pertama.
1: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi, karena pengen ditemenin.
1: Iya kak.
0: Itu dia.
1: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
0: Kan harinya.
2: Ya. Makasih Ael.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
2: Karena mikir aja sih.

0: langsung ya, ingin mendekati. Terus
1: ada momennya.
0: Ada momennya. Terus ada salah satu, saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Qur'an, inna ma'al yusri yusran, fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu, saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu. Itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Iya kak, dan pada saat itu juga yang Raja juga punya ide cemerlang, yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya, jadi kosong tak, jadi disitulah
1: tanam pak
2: ya, isinya kosong. Jadi teman-teman di panti panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
0: Itu yang saya trik sih,
2: bukan prank.
0: Jadi kayak tadi sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu, itu pasti ada walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Ya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Hmm. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya
2: tapi gitu, belum saatnya.
0: Jadi itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri,
1: manipulatif sih juga dia.
2: Tapi keren loh kan dia tersebut, yang kayak saya juga takjub loh, yang gimana saya
3: dia
2: takjub.
3: Dia lebih ini ya, dia pengennya gitu, dia pengennya ada sisi entertainnya dia.
2: Jadi pada saat iya kan? Itu yang kayak saya juga takjub sama Raja yang dimana itu
0: makasih ya
2: makasih, soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like us up team gitu, jadi kayak boleh sih boleh, kita juga bakalan support kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak, jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu
3: teknisi, jadi teknisi juga
2: sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu ya,
3: sama sebenarnya kan itu. Sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini. Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti ke next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Betul. Kamu kayaknya lebih cocok di sini bro.
0: Cocoknya di mana gitu?
3: Biar diarahin gitu. Biar cepet selesai dan makin keren. Nah kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager, yang gimana teman-teman saya juga.
3: Kayak program pemerintah nih, anti mager gitu.
2: Sebelumnya itu saya ngajak temannya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager. Jadinya kamu ngapain sih, iya yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah. Kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
3: Nggak mau dia.
2: Nah iya jawabannya.
3: Tapi kan jalan patah semangat bro.
2: Jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak, eh nggak apa-apa deh, daftar sendiri aja. Dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
3: Ya apa yang kalian, apa yang misalnya Aril deh, apa yang mau Aril sampaikan deh?
2: Banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya, soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia mimpi doang sih.
3: Kalau Raja gimana nih? Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
0: Bang Raja. Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda maka niscaya aku akan goncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 muda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi,

0: saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Gitu sih.
1: Kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya, jangan mager guys.
1: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut, mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke Jalan Bareng dulu ya.
0: Nah iya betul.
1: Kemana ya, mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai Jalan Bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari lanjut bergerak, jari jemari, yang jari jemari itu kejar aktivasi juga kak. Aktivasi. Buat kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
1: diskusi buku juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga lanjut bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow lanjut bergerak. Nah, okay. Itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
1: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
0: betul,
1: setiap kegiatannya lanjut bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
0: Boleh.
1: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
0: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak, atau teman-teman mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering, teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak
1: sih. Lanjut saja ya. Gitu. Di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam. Ya,
0: tenangkan diri.
1: Sukses terus teman-teman.
0: Okay. Terima kasih kak.
1: Nah untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat Arif Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut bergerak, lanjutkan pergerakan.
1: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Atau sempat mendengar siaran favoritmu.

Berkomunikasi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masela.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

4,4 MHz Bronzoto Radio Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Irsan yang menemani Anda menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, 22 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Anda akan bergabung bareng Irsan di Cafe Musik RRI. Jadi Anda boleh karaoke bareng Irsan nanti lewat line telepon atau mungkin WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Jadi boleh ya. Kalau misalnya Anda mau nelfon lewat ini, lewat telepon biasa, ini agak sedikit kecil kadang monitornya ya. Jadi mungkin harus punya monitor radio dulu deh di sekitar Anda biar lebih mudah. Atau mungkin Anda bisa berusaha mendengarkan lewat line telepon tapi dengan lebih baik. Atau Anda bisa gabung lewat telepon WhatsAppnya kami pendengar. Nah, di telepon WhatsApp Anda bisa mendengarkan kami dengan baik, lagu-lagunya juga lebih baik kedengarannya, tapi agak sedikit delay emang kalau didengar.

0: Kopi Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra. Nah, Anda boleh gabung lewat line telepon bareng Irsan di 0821-3333-9440. Ada siapa di ujung telepon yang pengen gabung bareng Irsan? Nanti kita akan dengerin kira-kira gimana indahnya suara-suara Anda. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
1: Salam.
0: Dengan siapa di mana? Halo. Ibu Andi Anisa.
1: Halo.
0: Mau ke karaoke ini Bu Andi Anisa?
1: Nyanyi dulu Mas Irsan.
0: Kena Irsan yang menyanyi. Nanti Bapak Andi kita lihat, mudah-mudahan ada lagu yang cocok bisa dinyanyikan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau ke menyapa untuk siapa? Iya, menyapa Miki dulu.

0: Siapa lagi?
1: Aulia Sul.
0: Iya.
1: Buandato, Nualam, Nuhisma, semuanya paling.
0: Semuanya mau ya. Oke deh, Bu Andianisa.
1: Selamat istirahat. Buat Isa.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru nyamu. Ada siapa lagi ya? 0821-333-3944-0. Tadi Irsan disuruh nyanyi, tapi suaranya baru banget bagus beberapa hari terakhir ini, 1-2 hari terakhir ini. Belum sempurna-sempurna banget, tapi Irsan masih ragu untuk bisa bernyanyi. Takutnya masih belum bisa maksimal. Jadi untuk Anda, Irsan utamain yang gabung lewat line telepon dulu. Boleh ya? Di 0821-333-3944-0. Jadi boleh gabung bareng Irsan berkaraoke ya. Biasanya sih rame-rame nih ya, jam-jam segini yang banyak pengen karaokean bareng Irsan di malam minggu kali ini di 4 Juli 2026. Lagu-lagunya boleh hanya untuk lagu Indonesia aja. Jadi pilihnya untuk lagu Indonesia ya pendengar ya. Lagunya tuh lagu Indonesia, terus juga pop boleh, rock boleh, lagu nostalgia juga boleh ya. Asal jangan lagu dangdut ya. Kenapa enggak boleh lagu dangdut, San? Karena kalau lagu dangdut tuh nyanyinya di pro 4 ya, bukan di pro 1, karena dangdut jatahnya di pro 4. Nanti teman-teman saya di pro 4 ngamuk lagi. Enggak kok ya. Baik-baik teman-teman saya di pro 4. Untuk Anda yang pengen gabung boleh silakan di 0821-333-3944-0. Lagu Indonesia lainnya siap untuk dinyanyikan. Jadi Anda pun

0: jadi. Oh, ada yang nelpon. Saya coba ke Mbak Tantri dulu yang ada di Parepare. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Halo Mbak Tantri. Bagaimana
1: halo,
0: kabarnya?
1: Ninja. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kali
1: ada
0: ini
1: yang mau monitor tapi tidak bisa.
0: Ah, siapa itu?
1: Iya, soalnya saya bilang pakai RR digital. Soalnya yang di ini, yang di radio ini kayaknya tidak ada kedengaran.
0: Oh, di radio nggak ada kedengaran sekarang?
1: Hilang. Iya.
0: Sejak kapan hilangnya?
1: Ini baru saat ini.
0: Oh, baru aja. Tidak mati lampu jadi sana kan?
1: Iya, tadi ada.

0: surveinya.
1: Oh, alhamdulillah. Oke,
0: iya,
1: kalau begitu.
0: Tadi sudah dikirim surveinya.
1: Jadi nanti kita
0: membuktikan.
1: Survei membuktikan. Jadi nanti ini dengarnya lewat
0: Cinta RRI.
1: Lewat telepon aja dong nanti dengarnya ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, Irsan tunggu.

0: Iya, itu akan jadi feedback nantinya, jadi sulit.
1: Ya. Ya, ini sekarang enggak kedengaran ya?
0: Iya, bagus-bagus sekarang.
1: Saya sedengar di telepon ini.
0: Bagus.
1: Iya. Sudah.
0: Udah bagus. Oke, Irsan, siapkan bagus. Musiknya siapa kali ini?
1: Mau lagunya Mayang Sari.
0: Yang mana Tiada itu? Lagi. Apa judulnya?
1: Tiada lagi.
0: Tiada ya. Lagi. Ini gimana tuh? Coba kasih Kak dulu bocor-bocorannya.
1: Gitu ya. Tiada lagi.

0: Iya,
1: Iya, betul.
0: Oke, Irsan siapkan
1: Oke,
0: dulu.
1: menyapa dulu.
0: Iya, untuk siapa sapaannya kali ini?
1: Menyapa dulu. Ada Ani di Palando sana lagi monitor. Dia pakai RL digital nih.
0: Oke.
1: Ada Hesti, gimana nih Hesti? Oh, bilang ini tantri kenapa enggak ada? Bisa gue makanya.
0: Iya, pakai RR digital dulu ya,
1: Ya
0: kalau
1: kalau
0: mungkin
1: iya
0: lagi mati lampu di
1: kayak
0: daerah
1: iya.
0: pemancarnya.
1: Iya mungkin mungkin iya di sana kan maka daerah
0: Iya, siapa tahu
1: pemancarnya.
0: mati lampu di sana.

0: Oke, nanti kita tungguin.
1: Ada Dimas ya, mana suaranya? Bang Anwar juga, pokoknya masuk aja, Mbak Ana. Mbak Ana dari Palembang, masuk lagi, Mbak Ana.
0: Kita tungguin semua
1: pake
0: ya.
1: Pakai ini, pakai WA.
0: Oke deh.
1: Soalnya kalau di WA jelas sekali ini musiknya, orang nggak kecil.
0: Oke, udah siap, Mbak Tantri?
1: Tolong yang, iya. Oke.
0: Oke deh, Irsan putarkan musiknya ya.
1: Ya, iya boleh.
0: Terdengar dengan baik, Mbak Tantri?
1: Iya.

心。

0: lagi.
1: Tiada lagi.
2: Takkan lagi. Ku bersamamu.
0: Yeay.
1: Kenanganku bersamamu.
0: Asik.
2: Oke, ya.
0: Terima kasih banyak hiburannya.
2: Nanti menyanyi ya. Menyanyi nanti di situ.
0: Aduh,
2: ya.
0: Nanti Irsan coba ya. Masih ragu-ragu Irsan dengan suaranya.
2: Soalnya suaranya ini agak mendingan ini.
0: Iya. Takutnya nanti serak-serak lagi.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya, jangan terlalu dipaksakan. Oke deh, semuanya.
0: Terima
2: yang
0: kasih.
2: Dengarin sampai musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ya, dengan Zul di Makassar.
0: Bang Zul.

0: Bang Zul, Makassar daerah mana ini?
1: Di Minahasa.
0: Oh, di Minahasa, Pak. Bang Zul, kita pengen karaoke lagunya siapa kali ini?
1: Lagunya ini memiliki rumah.
0: Ingin

0: Paul, musiknya lagi bagus-bagusnya juga. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak Bang Zul udah gabung sama kita. Untuk yang lain juga boleh gabung ya di 0821-3333-9440. Untuk yang lain boleh mendaringkan line telepon kami tadi, kayak Bang Zul yang ada di Makassar atau kayak Mbak Tantri yang ada di Pare-Pare tadi. Kalau misalnya telepon di telepon biasa, Irsan sarankan untuk pakai radio monitor ya, untuk bisa gabung bareng kita ya. Saya coba ke telepon WhatsApp dulu ya, gantian saya ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Alif di Majek nih, Pak.
0: Ah, Bang Alif di Majek nih. Bang Alif, kali ini kita karaokean nih.
1: Ya, karaokean.
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat Ulang Tahun. Eh, tadi Bang Alif di mana, Majek nih ya? Di Majek nih. Selamat ulang tahun. Ini siapa yang lagi ulang tahun ini?
1: Lagi satu bulan ulang tahun saya.
0: Yeay. Kita coba dulu deh ya. Selamat ulang tahun dari Jamrud. Irsan siapkan dulu musiknya. Sembari Bang Alif boleh menyapa dulu. Bang Alif silakan.
1: Menyapa buat kakakku yang ada di Makassar.
0: Baik. Itu aja Bang Alif.
1: Aja.
0: Semoga sehat selalu kalau gitu ya. Baik, Irs.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Ya. Baca dulu liriknya.
0: Oh, liriknya. Kita mau siapkan dulu liriknya. Oke, oke, kita siapkan dulu liriknya ya. Oke. Oke, cari dulu. Selamat ulang tahun.

menyanyikan lagunya Jamrud ya, selamat ulang tahun ya. Oke, selamat ulang tahun dari Jamrud akan kami hadirkan untuk ya. Anda. Sudah siap? Oke, Irsan.

0: Steve di Majid nih.
1: Iya, lagi ulang tahun kan yang bulan depan ya.
0: Yeay, selamat ulang tahun Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Alif tadi yang katanya bulan depan akan ulang tahun. Yah, kita udah nyanyiin sekarang ya. Berikutnya ada siapa ini? Kita coba lain telepon dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irfan.
0: Halo Bang Ali.
2: Iya.
0: Bagaimana Malker hari ini?
2: Alhamdulillah cerah-ceria. Argentina menang.
0: Itu. Walaupun nyaris ya.
2: Walaupun babak belur.
0: Seandainya tidak gol bunuh diri, sepertinya akan penalti deh.
2: Tidak ada perandaian kalau sepak bola.
0: Ya benar juga sih ya, nggak salah, betul.
2: Tanjung Verde bukan abal-abal lah.
0: Iya, ini kuda hitam banget ya.
2: Uruguay dikasih pulang, Spanyol dia tahan imbang.
0: Benar sekali.
2: Pernah menang 2-0 lawan Portugal.
0: Wow.
2: Ya, pernah. 2-0.
0: Wah, jadi memang cukup keras bukan, juga iya, ya. Bukan. Tapi kalau seandainya aja nih, mungkin mengandai-andai, kalau misalnya dia penalti, itu bagaimana Argentina tuh masih bisa bertahan nggak kira-kira?
2: Masih di Martinez masih pahlawan.
0: Masih bisa lah ya.
2: Walaupun kipernya dia juga keren.
0: Iya ya.
2: Ini peluangnya Messi di tepi.
0: Iya, dari yang Irsan lihat, kalau masalah menyerang mungkin tidak terlalu tajam ya, tapi pertahanannya, tapi sekali serangan balik juga ngeri.
2: Imbang dia, pertahanan kokoh, penyerangan juga tajam.
0: Iya, tapi dia memang ini ya permainannya ya, main melihat peluang begitu.
2: Ya, oportunis kan.
0: Kapan bisa masuk nih? Baik. Nanti kita lihat, mudah-mudahan Argentina bisa bertahan ya.
2: Ya, lawan Mesir kan.
0: Baik Bang Ali, kali ini nyanyi lagunya siapa nih?
2: Apa ya? Satu persinggahan iklim.
0: Iklim satu persinggahan.
2: Tetapi yang seperti ini yang rendah aja curah untuk musik channel.
0: Oke. Satu persembahan.
2: Satu persinggahan.
0: Oh persinggahan.
2: Iya.
0: Versinya siapa tadi?
2: Curah.

0: Oke, okay, sembari Irsan menyiapkan sapaannya untuk siapa dulu?
1: Oke, okay, jumpa-jumpa buat Bang Sul tadi. Mbak Tantri, Mbak Ica, Mbak Tika, Mbak Dewi. Sebelahnya bisa masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Junedi Deliwang.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua.
0: Dan semua-semuanya. Oh, oke, okay, Irsan siapkan

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Luar biasa deh ya. Nggak ngeri-ngeri juga nih nada tingginya ya. Bang Ali, thank you banget malam hari ini.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali baru gabung di line telepon kita 0821-3333-9440. Baik pendengar, wah udah ada yang berdering lagi teleponnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba dulu deh ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
1: Halo Kak Tika.
2: Iya, halo.
1: Bagaimana? Kenapa langsung ketawa dengar suara saya?
2: Enggak, soalnya RR digital keputus-putus karena ya. Ada pada
1: waktu. Ya ampun.
2: Soalnya.
1: Belum. Semoga
2: dong, sudah lama RRI.
1: Iya, katanya lagi ada ini ya. Lagi ada kendala di pemancar sana ya katanya ya.
2: Iya, lama banget di sana.
1: Iya, karena iya kan itu gini, alatnya rusak.
2: Atau,
1: terus kita
2: atau
1: butuh
2: diskriminasi tempatku.
1: Enggak lah. Itu karena begini Irsan jelaskan. Kan ada alatnya rusak. Kalau alatnya rusak itu perlu kita memohon lagi nih ke ini, ke pusat, melapor ki bahwa ada yang rusak ini, mau diperbaiki, mau dibeli alatnya. Kayak kadang kan tidak ada dijual di Makassar, harus ada di pusat dan sebagainya. Kayak begitu.
2: Lama
1: prosesnya Kak Tika. Jadi kita udah melaporkan.
2: Mungkin daerah lu dan sekitarnya itu didiskriminasi.
1: Enggak dong, enggak mungkin didiskriminasi. Sama semua, sama kayak di mana, di Pare-Pare hari ini juga lagi hilang, kayaknya lagi mati lampu di sana.
2: Tapi nggak apa-apa, masih ada ini RR digital
1: ya. Ketika kita karaoke lagu

0: nyanyi soalnya lama kak.
1: Nanti kita coba-coba. Irsan juga belum terlalu hafal sama lagunya, tapi kita coba aja. Oke deh, Irsan siapkan dulu ya musiknya sembari kita menyapa ya, untuk siapa ini. Kalau Kak Tika nggak bermalam minggu nih?
0: Kalau saya malam minggu, malam semuanya sama.
1: Nggak sama ya?
0: Karena sama-sama di malam.
1: Oke deh, Kak Tika Irsan siapkan musiknya ya. Terdengar, Ji?
0: Bukan yang ini, Irsan, ada yang satunya.
1: Yang satunya, yang bagaimana itu? Tunggu dulu.
0: Ada,
1: aku cari ulang.
0: Yang kayak lain.
1: Yang kayak lain?

0: Bukan. Kecil sekali musiknya ku dengar.
1: Kecil sekali musiknya.
0: Iya.
1: Iya, Mat.
0: Begadang ini santoannya malam ini dan semua main.
1: Awas ki masuk angin nanti.
0: Enggak, jika di rumah ji.
1: Oh iya.
0: Siap misalkan mau ku goreng nanti.
1: Ih tahu aja ki lupa lombok nana, dede mantap nih itu.
0: Sambalnya sama ininya. Teh hangatnya.
1: Ih mantap sekali.
0: Soalnya aku main sama Prancis.
1: Waduh, nanti kita lihat Prancis lawan siapa tadi malam hari ini?
0: Prancis lawan Uruguay.
1: Uruguay. Iya, mari kita lihat.
0: Kalau Maroko jam 2 kayaknya nanti di.
1: Iya, ada Paraguay Prancis, ada Maroko sama Kanada jam 1. Jam 1 nanti.
0: Kalau saya tuh Maroko menang 2-1.
1: 2-1. Ih, mari kita lihat ini ya. Sejago apa prediksi mamaknya Gavi. Kalau Paraguay sama Prancis kira-kira siapa menang nih?
0: Tetap ayam jantan.
1: Prancis berarti.
0: 3-0.
1: 3-0, mari kita lihat deh ya. Oke, terima kasih banyak Mama Gavi. Iya, kita juga sehat-sehat. Jadi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bundanya Gavi tadi ya. Irsan coba menghibur dulu ya, karena saya sudah di WhatsApp ini ya. Oh, mana ada Bang Ali katanya nih. Baru dengar suaranya Mbak Tika. Salamku sama Mbak Tika Irsan. Iya, udah disalamin ya. Karena lagi monitor nih Bang Ali. Baik, Bang Ali.

11 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Optimisme adalah sebuah alat yang telah tersedia di dalam diri manusia, di mana ia bisa menangkap makna, gambaran, dan kata-kata yang indah, serta bisa mempengaruhi orang lain melalui hal-hal tersebut. Dan puncaknya, keterikatan seorang manusia dengan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Tinggi melalui sholat, sujud, memohon pertolongan kepada Allah, dan berdoa. Jadi, hidup ini, di samping keindahannya, ia juga tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan. Bahkan mungkin seseorang manusia tidak akan mampu melewatinya sendirian, namun ia akan membutuhkan bantuan dan pertolongan, serta ikatan dengan Allah Azza wa Jalla.
1: Makassar malam ini.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

15 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku

Sensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juliha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendikbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power thresher bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh Federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, Nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari peran

kelas besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026, siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu menembarkan, dan juga selisih golnya hanya satu, dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fuzina, tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fuzina bisa atau telah melakukan saving penentu ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki areal kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda

resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, dari segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini, pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bangat besar sang legenda. Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again, it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar bertiga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off babak pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pro Liga RRI, dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga, ada Bung Hendry Wibowo.
1: Iya.
0: Bukan Hendry Wibowo.
1: Iya.
0: Bukan Bung Hendry.
1: Apa nih?
0: Jack Hendry bukan?
2: Bukan. Iniesta tapi nggak lolos. Jagoannya Italia tapi nggak lolos.
1: Oh.
0: Bung.
1: Tamatang Inggris masih.
2: Habis joget-joget. Habis joget-joget. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar. Tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah, Belanda, melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini?
3: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
1: Betul.
3: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum terlalu teruji betul ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia, dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
1: Iya.
3: Dan ini akan menjadi
1: injury time ya kalau nggak salah ya.
3: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya.
1: 90 plus 2.
3: Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berbrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat, yaitu Belanda ya.
1: Belanda.
3: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
2: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar sih.
3: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang di antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
2: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam, kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
3: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
1: Oh, belum.
3: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
1: Oh, belum ada.
3: Betul, masih ada di bangku cadangan, di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya.
1: Alistair Johnson.
3: Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang bisa mengenal dirinya.
2: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davis ya.
3: Betul, dan Jonathan Davis saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
2: 3 gol.
3: Betul,
2: dan tentunya ketika lubung golnya itu di Qatar ya.
3: Iya, betul. Mereka menang 6-0 ya.
2: 6-0. Baik. Ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
2: Jadi kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pro3, nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pro3 RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Hendry, terima kasih.
1: Siap.
2: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Silakan singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar, undur diri. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun Bung Henry, izin kita terima pendengar dulu ya, udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
4: Selamat malam Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
1: Ya.
4: Pak Tong ingin menyampaikan tadi, kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang Roger Sandman.
1: Ya.
4: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia, itu naturalisasinya ada 16 orang loh, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
1: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry ya.
1: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
5: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya, biarpun Kanada tuan rumah enggak ada ngaruh kali.
1: Baik Pak Tanjung.
5: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung.
5: Jaya.
1: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
6: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
1: Jaya Bu Indra.
6: Dua malam ini ya.
1: Yeah.
6: Banyak kejutan-kejutan. Waduh. Dan apa? Permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa? Sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini dan mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Nah, sekarang lawannya Maroko. Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, iya, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
1: Oke, baik Bu Indra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
7: Selamat malam, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Dukung siapa nih kali ini nih?
7: Bung Sabil sama Bung siapa ini?
1: Henry, Bung Henry.
7: Bung Henry, ya, ya. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
1: Maroko 2-1. Ada alasannya nggak nih dukung Maroko nih?
7: Kalau alasannya sih dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
1: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
7: Untuk Maroko. Terima kasih, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung?
3: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di belnya ini.
8: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
3: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Karena para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
8: Yeah.
3: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya untuk membantu serangan ya. Jadi memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
8: Ya memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya Bung Henry ya.
3: Iya dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya. Didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun. Lalu juga ada seorang Azedine Owonahi yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
8: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid. Dan lupa Hakimi, ini PSG, juara Liga Champions Eropa. Pasti. Yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga. Ini kira-kira kans Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
3: Iya, kalau kita berbicara kans tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama ini akan sangat berbahaya sekali. karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
8: Iya.
3: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui dari MU.
8: Iya.
3: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
8: Iya, iya.
3: Saibari yang juga baru saja dikontrak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
8: Ya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
9: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
8: Jaya, Pak Toto.
9: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang baru ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai lawannya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dari segi pengalaman, segi ketenangan. Ya, mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu. Nah, Bapak Kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
8: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
9: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
8: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
10: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
8: Yeah.
10: Oh ya, Bung Sabil. Ini siapa main malam ini?
8: Kanada melawan Maroko.
10: Tuan rumahnya di mana
8: mainnya? Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
3: Di stadion Houston ya.
8: Oh, di Houston.
10: Iya. Maroko dan Kanada ya?
8: Iya.
10: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
8: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
10: Iya, oke. Jadi tanya Mas Lampung.
8: Oke, okay, baik, Pak Leman.
10: Terima kasih.
8: Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
11: Selamat malam, salam olahraga jaya.
8: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
11: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
8: Oh, iya.
11: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
8: Ya.
11: Yeah. Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
8: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
11: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
8: Oh, Kanada milihnya. Oke.
11: Ya Kanada itu nanti itu.
8: Oke, baik Pak Rahman.
11: Oke, dah, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
8: Ya, terima kasih kembali.
11: Salam olahraga jaya.
8: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
12: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
8: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
12: Hakimi is the best.
8: Budi.
12: larinya rajin kesana kesini kesana sini seperti itu.
8: Iya, dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya Bu?
12: 2-1 untuk Maroko.
8: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih

0: cetak gol dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Ya. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
0: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi. Pemain dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Redwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono bermain umpan 1-2 dengan Redwan. Kali ini alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Redwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Redwan, alirkan ke tengah kepada Isa. Sebelah kanan kepada Nel Ai Anoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Anoui. Isa Diop kali ini. Nusair Mazrowi kali ini. Masih Nusair Mazrowi. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspektoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi. Dari umpan crossing mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Halhal langsung menyapu bola. Menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy. Sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut. Terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi. Oh, berhasil.

0: Sirna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di back pass saja dan disapu, menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup Spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrowi. Terjatuh Mazrowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwasei, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, pelan dia. Ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana, mencoba membangun serangan. Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajam Bukanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanan sendiri, menatap ke depan. Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang.

Nada dengan bebas kini bagi Maroko sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal bertemu kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akrab Hakimi memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu. Menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Melebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal, masih kepada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akrab Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akrab Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Kau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada Ricky Larea di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estekio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sundul, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston, alihkan lagi sektor sebelah kanan, dia ada Bombito, coba lagi Estekio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola, masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang pemain Kanada, mencoba ke tengah lagi kepada Estekio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricky Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini, mana Tejon Buchanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejon Buchanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang Estekio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan

0: Lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jembuk kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot nampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, pemain punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Tadi itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, gemuruh suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022, yang nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin. Termasuk kami, nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini, menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang, ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari. Namun harus terpaksa digantikan. Estakio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Estakio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Ibrahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko di sisi kanan. Coba kini bagian kanan, mencoba alihkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit sudah menganggap sebagai pelanggaran. Johnston di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam, karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif, atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing, membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct goal gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
0: Hamstring.
1: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses bang recovery yang cukup panjang ya.
0: Panjang.
1: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisa lah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
2: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, Hanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Oh, Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrowi tadi. main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgueroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgueroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pripel. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Richie Larrea. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston. Leicester Johnston. Alirkan lagi bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam lagi-lagi bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mazrowi. Disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnston. Sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko. sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada. Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Buadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap landang muda milik Maroko, Ayub Buadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Buadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Buadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada. Sudah memasuki menit 35, menuju ke menit 36, dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada, dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, ada Johnson di sana, terjatuh, bukan pelanggaran. Mencoba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada. Langsung Johnson, terjadi Marzui tadi, mencoba mengamankan bola, sodorkan bola ke depan tadi, berikan kepada Rahimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Pupiu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi, sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, nomor punggung 15, Bombito. Masih tergeletak kini bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek lagi, memainkan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Dan parang ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan, berhasil dicuri. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Ridwan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menangkan bola, pemain-pemain dari Maroko ke sisi kanan, ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan, melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Pipiu. Pergerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain. Juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning, yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini.
0: Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Ashraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver Richie Larea tadi. Dorongan yang dilakukan sebenarnya Ashraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Ashraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Berbeda dengan Richie Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Maxim Tripu, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun mencoba di Johnstone tadi. Datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi. Bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, berbenturan dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya. Ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan. Ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Ashraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke satu sebelah kiri. Ada main nomor punggung 25, Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono. Jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini. Pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazrui melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono. Alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz. Dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal, sodorkan lagi ke tengah dia. Main Azledin Dunahi tadi. Ada juga Ashraf Hakimi, memainkan bola kini ke umpan 1-2. Berhasil direbut tadi, kembali patah di tengah jalan. Pemain-pemain dari Maroko tadi agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz dan Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Ashraf Hakimi nampaknya yang melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles, namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi, Luke Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Sebuah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki
3: dari Ali Ahmed, sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Yang tenang, Luke de Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi Bruno Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dari tengah kanan, sodorkan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bondito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan, bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya, yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan, coba lagi terjadi duel kop udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi Tejon Bukanan, jadi rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi dapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Nico Sigurd juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan, bola dihadapi oleh Johnston. Masih Johnston menatap ke depan, pendek saja berikan pada Istakiu, namun jatuh di kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Orlando menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazrui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Coba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah di sektor sebelah kanan. Ada juga Ayub memberikan kepada Hakimi, serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya jumlah pemain Maroko. Ada Brahim Diaz alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayub di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Adam Azrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola, Ayub mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi atau di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2 dihalau saja kembali oleh Luke Lefebvre-Rolles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi berhadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous. Nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luc de Fogaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor 3 menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pergerakan, ada Eustachio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Nah, kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya. Tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya. Dan kerugian juga untuk Maroko di mana sekalian dalam mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
1: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya yang sempat bisa menang imbang Brazil lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya. Itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas pemain Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Achraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Achraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang mendapat kartu kuning ini, salah satunya Achraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
4: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama di waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya, Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan, Bung?
1: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini. Dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang dua attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua dan khususnya Maroko ya, yeah, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Yeah. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera cetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Marsh, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
4: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
1: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus tekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk. Dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
4: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi nih serang mereka seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Warin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai seorang Jesse Marsh menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse Marsh harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
4: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua. Do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya.
1: Betul.
4: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Hendry, kita rehat sejenak ya karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Dias, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buhanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Dias, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buhanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
2: mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azzedine Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan lagi-lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat

Arafa Kimi kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah mendekati lini pertahanan. Masih Arafa Kimi masih menguasai bola. Arafa Kimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi. Tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi. Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada. Sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakuil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi. Berputar-putar dia Rahimi. Masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Pindahkan kepada Issa Diop. Pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop. Tahan bola sejenak. Cari rekannya. Alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi. Ke depan kepada Ayub Wadi. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8. Sang pencetak gol Azedin Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi. Depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria. Kirimkan umpan crossing. Dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali ini. Ibrahim Dias tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi. Memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan tarik. Masih membentuk tadi. Umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri. Siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Achraf Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Wadi namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau. Masih Bombito kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Dias. Lemparan ke dalam kali ini Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada. Jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja.

0: saja. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi. Pelanggaran tadi Achraf Hakimi pada back kiri dari Kanada, Richie Ralea. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58. Kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakiou lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi. Masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakiou, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Tripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko, sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Tripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luc de Fougerolles pindahkan kepada Bombito. Masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luc de Fougerolles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luc de Fougerolles, pindahkan ke tengah kepada Bombito. Umpan terobosan, tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4, Halbi dan Amrabat. siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. El Hanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Marco menguasai bola. Bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, atau diserang dari Maroko, sebutkan bola. Bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Sebutkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kanan ada Mazri, masih Mazri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fogaroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fogaroles tadi, jatuh di pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi. Issa Diop kini menguasai bola, sodokan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat nampaknya jadi perebutan di sana, bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini, yang cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko sudah dilakukan cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia pada Hakimi, lagi menunggu ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono, masih Bono, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola, Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada kejemukan terus saja ke belakang dia, mainkan bola, masih mainkan di lingkaran tengah, ada Luke de Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kanan tahanan dari Maroko, masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2 dia, kirimkan bola ke depan, ada Larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Kita nantikan keputusan dari tim Garuda wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana, mana mencoba kan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan, ada Hakimi mundur saja, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya, Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi, jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah dengan jalan, terjadi perebutan lagi, perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono, masih terjatuh Bono, memegang kakinya tadi. Bagaimana berhasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning oleh Larin. Dan dengan tendangan bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry, gol, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
2: Ya, satu gol di menit ke-50 melalui seorang Azzedine Nwonahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi dan gol dari Nwonahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse Marsh, menarik keluar seorang Oluwa Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous. Dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi, karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
1: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwa Sei sendiri ya?
2: Ya, sebenarnya tadi Oluwa Sei sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bono masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marsh seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwa Sei ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwa Sei tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah. Dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini, dan meskipun on target di babak pertama tadi, tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Azzedine Owehi yang berhasil mencetak gol membuat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Ashraf Hakimi, gerakan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan, namun digebuk lagi. Nah, ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio. Coba kini melakukan serangan, Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin, namun lebih dekat menunggu ke belakang tadi Bono menguasai bola. Setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan, namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi ke sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, menjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Isadio lebar ke sisi kanan, Mumia Akrib, Akrab Hakimi. Sodokan bola namun kembali lemparan ke dalam. Nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Lini serangnya dilakukan dengan cepat. Jatuh tadi salah satu pemain Maroko, namun tepatnya kembali harus diulang. Akrab Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan. Coba menekan di sektor sebelah kiri, namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi dia mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah memberikan lahan. Ya, pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Coba lagi pemain Kanada sodokan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kirkuk, pemain Kanada. Sodokan lagi pemain Kanada sektor sebelah kanan melakukan serangan. Ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone. Bola bergulir saja ke lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri permainannya. Ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana. Kembali keluar. Penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan. Bola sodorkan lagi ke depan, mencari Rahimi tadi. Namun terjadi perebutan di sana. Berhasil diamankan tadi oleh Bombito. Mundur saja ke belakang pada Maxim Kripto. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui tiga lini tengah. Jadi sundulan tadi rebut lagi oleh pemain Kanada lainnya. Kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi. Ada Kyle Larin namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi nampaknya. Alirkan ke sebelah kanan ada Hakimi. Alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masukkan lemparan ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin. Pemain Kanada sodorkan lagi mundur ke belakang. Lagi mencoba membangun serangan. Ada juga Luke Mikesigur. Mikesigur menguasai bola sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Kembali lagi pemain Kanada menguasai bola sektor sebelah kanan. Ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana Dejon di kanan, di sektor sebelah kiri bentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada masih di menit-menit babak yang kedua, sudah memasuki menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone. Long throw, ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan. Sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi. Kembali lagi, masih jatuh kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana. Ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali. Namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver. Tepat saja sekitar berapa senti saja di daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang yang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini. Peroleh tendangan bebas. Karena aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4, bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis. Hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang bersiap-siap tentu berharap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmed. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi. Sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, pemain dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Michy Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, melemparkan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustaquio. Kita nantikan Eustaquio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustaquio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari pawannya namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke 80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
3: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedine Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Eustaquio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Eustaquio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada. Tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles alirkan bola ke kanan namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Raimi tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Oh nampaknya lagi-lagi Azedine Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke 82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat
0: melalui kaki Brahim Diaz tadi.
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedine Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Zedine Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Zedine Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Severbrook tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Severbrook kali ini, kirimkan empat crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Zedine Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedine Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob, umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi, Severbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigur tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke De Fugeroles pada Stefan tadi, tingkat umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan Stefan Estakiau. Ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promise David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promise David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promise David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson, dan juga Nico Sigur ditarik keluar, digantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendam bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi. Masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Trippier. Maxim Trippier langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah memasuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofyan Erahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofyan Erahimi dikempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofyan Erahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Achraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada
3: Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talbi tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougerolles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Fipiel, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, kepada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan, disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripow, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripow, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulduk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luc de Fougerolles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talbi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi, tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Stakiau, oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi, tidak jelas tadi. Luc de Fougerolles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola lambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sevelbroek tadi.
0: tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Akraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Anoui. Masih Anoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada Chensdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Gol, gol, gol, gol, gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
2: Iya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Ibrahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98 semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
4: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik berawal dari set piece seorang Ashraf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Ibrahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
4: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
2: Betul.
4: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
4: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Hakimi pun begitu sering terlihat.
4: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada

0: bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
1: Iya.
0: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus menang, sampai masuk final ya,
0: Pak Yusuf. Mudah-mudahan, karena ini tinggal dua wakil Afrika Tanyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
1: Iya. Betul.
0: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
1: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
0: Ya. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
1: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
2: Cilacap.
1: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Prediksinya, komentarnya atas hasil pertandingan.
2: Ya, pokoknya Kanada hari ini mainnya kurang bagus lah. Seperti kanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
1: Baik, Pak Herdi.
2: Bung Hendrik ya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi, terima kasih, sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
3: Pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
1: Jagoan Maroko juga berarti ya.
3: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
1: Iya.
3: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
1: Iya.
3: Menang Maroko gitu. Tapi sebenarnya 1-0 ini malah melebihi.
1: Iya, itulah.
3: Menang Perancis, insya Allah.
1: Oke, baik, Pak Tunggal, terima kasih, sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
4: Selamat pagi, Bang.
1: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
4: Ya senang dong, ini kan dari Afrika.
1: Iya.
4: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
1: Sudah habis.
4: Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
1: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga dukung wakil Afrika nih, Pak Wibi ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
5: Afrika Selatan ya. Ya.
1: Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada, bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih?
5: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx usai pertandingan. Dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya. Dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
1: ya. Betul.
5: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu.
1: Yeah.

0: harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan HSM Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya.
0: Oh iya.
1: Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi hanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
0: tuan rumah.
1: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka. Gitu.
0: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
0: Iya.
1: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
0: menang
1: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang HSM Mars ya, yang tampaknya juga akan diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman dan saat ini diteruskan oleh HSM Mart. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
0: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Iya, betul. Aduh,
0: gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah, begitu ya. Ya, kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022, dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia, yaitu Kylian Mbappe ya.
0: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda. Meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
0: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung, pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Ini layak menjadi man of the match karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi

0: gol yang kill the game ya, karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya,
1: yeah.
0: Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bounou juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama, dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah bersama kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih. Kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi.

0: di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
0: Prancis Paraguay 2-0 bisa lebih.
1: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Bung Tajudin.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya kira-kira nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Noriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay Prancis.
2: Paraguay Prancis, ya Prancis. Saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya kalau bahasa
1: anak mudanya. Ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika, di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal satu, termasuk subur loh ya.
2: Betul, Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya, Bung Reka.
2: Demam panggung saya yakin tidak. Hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Kulit apa segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah, itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan unggal-unggalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah bener one sided ya.
1: Oh iya. Artinya, oh gitu.
2: Artinya Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke. Kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Raga?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Tellaver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez, juga di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one sided dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oke. Kalau gitu nanti
2: ya keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang saya satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong, kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya 2-1
2: ya. tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: penalti.
2: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktika dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Chouameni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke. Ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensi yang sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya. Inggris dengan
1: Prancis
2: kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
1: udah,
2: and rush
1: banget, ya. Udah hilang kayaknya tuh.
2: Sudah hilang tuh dia ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya
1: permainan ya.
2: Taktikal ya. Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga.
1: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris. Karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
2: Iya, saya bisa bilang begitu. Karena Prancis pun Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
1: Jadi oh, I see.
2: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
1: lari.
2: Lari sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue habis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah, atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
2: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia.
1: Oke.
2: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap ya, di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Yang eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saveres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saveres melawan Barcola atau Saveres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saveres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay, alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
2: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan apa namanya corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Fajar.
1: Iya. Satu penyerang dijaga dua orang itu menarik. Tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam. Agak bingung juga.
2: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
2: Prediksi 2-0.
1: 2-0 ya.
2: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
2: Siap. Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar pemerhati sepak bola, Raga.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Salam olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu saja ya kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya, minimal ya.
1: Rataannya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu, Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Valdez yang juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya, bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat, Amerika Serikat. Tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Brado Ebakola juga muncul juga menggeser Désiré Doué yang sebenarnya memang awalnya mungkin diprediksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran lah, kejar-kejaran dengan Lionel Messi yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 asis, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan asis sejauh ini di Piala Dunia 2026. Yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brazil dengan 4 asis. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 asis. Jadi tiga pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama, artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Ya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi ya, kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif.
0: Oh, yeah.
1: Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brasil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk itu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one.
0: Wow.
1: Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari pemain Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis, karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih. Kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya. Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silahkan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Tanjung, kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0, saya tadi cuma 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Wah, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Nah, ini sama siapa komentar untuk kita?
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu. Iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti. Iya.
2: Oke, salam olahraga Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Joni.
0: Ya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil. Selamat

0: Kearifan Maroko Perancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Infantino kan, kalau di depan, kalau di belakang ya kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBRT kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya, karena Maroko akan revan. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau dapat kartu merah, itu saja.
1: Tadi asal mati nyari Patung. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabri juga Bung Cupri.
1: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
2: Prancis, bahasa banyak 3-1 menurut Prancis.
1: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih, yakin menang 3-1?
2: Oh yakin dong, ini tim anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu 3-1 lah.
1: Oke, kalau gitu. Baik Pak Sarwi. Selamat pagi, jaya selalu Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi Bung Sabir.
1: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
3: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabir ya.
1: Oh, para gua ini.
3: Bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi setidaknya

0: kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira Gabriel Valos dengan Guyot Essien ini bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Fadil ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya kira itu aja ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya betul sekali ya, mungkin para gue juga kita tidak tahu, bola itu bundar Bung Jupri ya.
2: Betul, segalanya masih bisa terjadi.
1: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat squad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar pemain Bung Jupri?
2: Ya kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengomando lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Perubahan yang dilakukan di Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat pertanyaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki, Desiré Doué. Jadi banyak pilihan gitu yang saya lihat memang di kubu dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi ke Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah, untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu, dan dari Paraguay.
1: Iya, Olise adalah kunci ya Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto.
3: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
1: Iya, skornya?
3: Sebab kadang-kadang orang tuh kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sih lah, disitulah kebobolnya di situ. Saya menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung.
1: Oke kalau gitu.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
4: Pagi Mas Sapi sama Pak Putri Alexander.
1: Iya.
2: Ya Mas.
4: Mbappe dalam memburu sepatu emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. Karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di